0: 10 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Kata kita, selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kembali lagi bersama Andy di Selamat Pagi Sarawak Santai Aja. Assalamualaikum, selamat pagi minggu untuk kita semua. Apa pola kita di hujung minggu macam tu? Ada yang tengah minum pagi kah? Ataupun tengah nyesah dah segala pakaian, baju apa semua? Tengah ngemas rumah? Ataupun bersiap-siap nak pergi pengilan hujung minggu macam tu? Nah, hujung minggu? Okeylah. Ini nak kongsikan antara perkongsian aktiviti kita semua semua di live Facebook Sarawak FM. Untuk pagi tu kita ada Kamil Azwar Ashifah. Semoga sihat selalu. Tanya gerimis mengundang di Kabung Sik Lebat. Gila lah, jadilah. Okey, masa jayo. Okey, ngurang jerbu dikit. Nak menang, nak turun gerai. Tanya semoga lari manis jualan orang Kabung. Katanya dibudahkan segala urusan kita semua. Apapun bito sahabat Sarawak FM, ada manis-manis super gula kah? Harap semua lah bagus-bagus. Nak Nustan main DJ, insyaAllah. Ada kesempatan lah ni, coba-coba selitkan. Okey, seterusnya kita ada Adira Borhan. Kami pengilan hari tu majlis makan selamat berbala laki kami tunggai lah. Opde gantung periuk hari tu menyantuni majlis pengilan SPS untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, kita ada Sofia Masuni. Selamat pagi Andy, selamat pagi juga dan semua sahabat. Sunyi kami hari tu ko. Sak cucuk si balit minggu tu. Saya dah nak kasi sini hari tu lah. Duduk rumah aja sebab nak mulah kuih pakai juai. Cuaca di Rajang mendung jak tu katanya. Kami mulah cucuk pisang tu. Macam ni dah rasa mesti nyaman. Okey, kita ada Mak Zai. Cuaca redup suram aja hari mari di Kuching hujan. Di kampung kami mun si berat langit si adalah nama hujan katanya. Apapun tetap bersyukur diminta dijauhkan dari segala musibah. Kami macam biasa muda hari minggu tu saya ada ke sini-sini nunggu anak cucu balik kampung. Terima kasih DJ bertugas, terima kasih juga. Okey, kita ada cerita, kita ada aktiviti hujung minggu. Boleh kongsikan terus di live Facebook Sarawak FM untuk cerita kita tu sampailah ke pukul 10 pagi. Ini dia Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

Terima kasih untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy di Santai Aja di Selamat Pagi Sarawak. Selamat pagi untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan Andy untuk pagi Ahatu. Yang tengah nyirup air kopi, nyirup air teh sambil ngoreng mie di dapur pada waktu tu dengan Andy. Rindu hati hujan minggu macam tu no, dapat santai-santai di hujan minggu. Nah, hari cuti. Ada nyari kerja. Tekan nyusul bunga kan dong di luar nun katanya pakai pramatik nyusun segala bunga-bunga di depan rumah, pakai ngacak dan segala depan rumah ko. Sedaplah papa tu Andy katanya. Awaklah. Baik, apapun Andy nak kongsikan juga antara lain info kita bersama pagi Hato, yang mana sebanyak 3,210 premis makanan dan minuman di seluruh negara berdaftar sebagai pengusaha menu rahmah setakat Julai lalu, meningkat berbanding 3,182 pendaftaran pada tahun lalu. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Raya Hidup Dato' Dr. Fauzia Saleh Amada, peningkatan penyertaannya membuktikan semakin ramai pengusaha makanan bersedia bersama-sama kerajaan membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Beliau berkata penyertaan tertinggi direkodkan dalam kalangan peniaga gerai makanan atau Medan Selera dengan 1,016 pendaftaran, selain membabitkan restoran, penjaja trak makanan dan juga bazar. Itu antara perkongsian untuk kita bersama selain lagu-lagu hiburan dan juga lah pelbagai cerita yang dikongsikan untuk pagi Ahad tu. Terus bersama Andy, santai aja, selamat pagi Sarawak.

0: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kita nak kongsikan lagi apa aktiviti kita di hujung minggu macam tu. Ini nak kongsikan antara perkongsian daripada rakan kita seterusnya. Kita ada Mane Asnya Sabri. Katanya, selamat berhari minggu. Alhamdulillah sejuk asal pagi tu. Lepas hujan petang mari. Hari minggu tu saya dah ke sini. Nak ke pasar kejap-jap lah. Kat tu nak ngopi-ngopi sebelum bola kerja-kerja rumah. Salam buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM. Di sini sekejap berada untuk dua orang DJ. Awesome kita. Senang steady. Terima kasih sayang kita orang semua. Terima kasih juga Mane Asabri. Kita ada Suanti Abdullah. Alhamdulillah cuaca di Sibu baru rasa sejuk lepas hujan. Salam hujung minggu buat semua sahabat Sarawak FM dan moga bahagia bersama keluarga tersayang. Kami bagi tok plan mau pergi Central Market dan mau ngail segala ikan dan sayur kampung. Asik. Bila dah jumpa pulang ke rumah terus masak jelah aktiviti kami hujung minggu tok ternyata. Tetap layan info dan lagu terbaik di Sarawak FM nang terbaik. Itu ke dia. Okey. Seterusnya kita ada Elisman Zetra 3. Rasanya santai je hari tu Andy. Cuma nak bersih sisa air hujan petang mari masuk ruang kediaman sikit lah. Terdah kesian juga. Kabarnya banyak kemah siap berjual di Metro City petang mari. Musnah dalam hujan lebat angin kencang mari. Jika ada geng sama-sama berniaga di Sia, moga tak menghadapi musibah tu. Moga dipermudahkan urusan sidak ngatur balik tempat sidaknya berniaga Sia. Benar, air mari pun kuat angin lah. Banyak pokok tumbang, paramatik kabel apa permati putus di tengah raya dan juga permati macam-macam berlaku lah, banjir kilat juga pun ada juga. Jadi mohon berhati-hati selalu lah dengan keadaan cuaca kita asyik menentu tu. Walaupun jerebu tetap hujan, tetap juga ada pelbagai permati banjir kilat juga berlaku. Okey, jadi apapun terus bersama Indi hanya di Santai Ajak. Selamat Pagi Sarawak.

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman, dan pastikan Jalur Gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan Jalur Gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kembali lagi bersama Andy di Santai Ajak di Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy. Semestinya Sarawak FM untuk pagi Ahad tu. Selamat berhujung minggu pada kita semua yang masih lagi sini-sini yang kita dapat mengikuti frekuensi Sarawak FM untuk pagi Ahad tu. Ada yang dah berjalan-jalan kah? Ada yang on the way pergi ke pasar tamu, pergi ke Kubah Rian cari pakai menu tengah hari katanya. Mul menu tengah hari, pola asam pedas, kari, kari manuk, lepas yang ada tumis para mati kangkung belacan. Nah, oh, lalulah kita belayar olehnya. Pasal makan aja nak. Sibuk jak cerita dengan Andy nang nombor satu. Kata aku. Okeylah. Nah, kita ada komen daripada Asimah kelas pagi tu. Kami berkemas mana yang patut bab hari tu kami nak ke kampung jaga mak kami seminggu. My turn, kata orang Sarawak. Nah, awalah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari tu. Terima kasih Andy, terima kasih juga kita. Okey. Seterusnya kita ada komen daripada Sarifah Hanifah Syed Akil. Selamat pagi minggu buat kita Andy. Terima kasih pagi tu kami pengilan rumah wanita. Salam buat sahabat pendengar setia Sarawak FM di sini jam berada. Selamat hujung minggu bersama keluarga, katanya. Terima kasih. Baik, seterusnya kita ada Sufian Sulaiman untuk tukar roti sane tu. Salam santai hujung minggu kepada semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan Sarawak FM, katanya. Semoga ceria selalu, dipermudahkan segala urusan hari tu. Alhamdulillah dah kurang cerbu, petang mari hujan lebat. Aktiviti kami hari tu pagi sambil santai-santai jak di rumah, ngemas-ngemas rumah, kelak tengah hari kelak pergi ke Paramati Mall lah, launching jersey baru Kucing City FC. Mungkin kita boleh berjumpa kelak. Okey. Terima kasih DJ Andy. Malam tadi memukul lagi tu ada lagi dengan suara. Alhamdulillah, terima kasih juga Bang Sufian kita. Okey, seterusnya kita ada Syarifah Salmah Wan Rizwan. Selamat pagi kesayangan Rami sama petugas, tanya. Terima kasih. Kami masanya jogging di Otofran hujung minggu, tapi pagi tu hujan rancangannya di luar, pendam rasa belayan jiwa jelah. Minum tu. Salam rindu buat anak cucu di KL dan JB dan untuk semua yang mendengar Sarawak FM pagi itu, katanya. Terima kasih perkongsian daripada kita. InsyaAllah kelak ini akan kongsikan lagi antara komen-komen kita yang lain dan juga perkongsian aktiviti-aktiviti kita untuk pagi Ahad tu. Terus bersama ini hanya di Sarawak FM Radio Sati Sejiwa Anda.

88.1 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Surah FM di kawasan Miri. Apa khabar Wah Miri? Ya, steady Wah Miri dengan Surah FM begitu. Oh, steady juga lah kita semua yang terus layan Surah FM berteman Kak Andy di pagi Ahad. Okey, kita ada perkongsian daripada Ramli Lee. Katanya, selamat bertugas SPS Surah FM baru pulang dari pasar tamu Bandar Sibu tu. Masa Miri makan dah anak-anak manuk banyak gila. Nanti lebih kurang 40 ekor. Oh, boleh tahan kita. Okay, berjual kah? Okay, kita ada perkongsian daripada Nolena Kuang. Assalamualaikum DJ Yus. Saya Andy Nolena Kuang. Kami pergi ke Pekan Dalat santai selama bulan minggu buat semua sahabat-sahabat FM dan juga teman-teman Facebook serta peringat-peringat setia di luar nu. Nah, Andy situ bukan Yus. Yus off hari tu. Okey. Masalah loso. Assalamualaikum. Tugas Andy. Cuaca sejuk. Apa gitu katanya. Si ada perancangan apa-apa lah. Amun rajin kelak lepak-lepak makan roti canai aja. Bersama dengan anak katanya. Out lah. Terima kasih. Kita ada Nora ngah Nora. Selamat bertugas. Semoga kita sihat selalu. Selamat bulan minggu buat semua peringat setia Sarawak FM. Sehati sejiwa katanya. Okey, kita ada Nurani Amrin. Katanya, salam hujung minggu buat... salam hujung minggu pagi-pagi dah ngatur bunga tumbang. Angin kuat mari ada ada pun pecah. Pasu ada juga patah bunganya. Sini kita hari tu gagu di rumah aja katanya. Olah perkongsian daripada siapa pagi-pagi. Cuaca kami di Miri panas. Oh, panas pagi tu. Kami dua lelaki kami tu baru pulang dari brisk walk di dekat Taman Bulatan. Pulang dari brisk walk lalu ngopi. Selamat pagi buat semua sahabat Suara FM sehati sejiwa. Thank you DJ Andy, thank you juga. Okey, kita ada Rosnani Anwar. Hari tu duduk di rumah aja, masih panas di gedung hari tu. Tempat lain ada hujan, alhamdulillah. Selamat bertugas. Baik, terima kasih. Itu di antara berkongsi daripada rekan kita di live Facebook Sarawak FM untuk cerita ataupun perancangan aktiviti setidaknya di hujung minggu macam tu. Okey, apapun terus bersama Indi hanya di Sarawak FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Terima kasih untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy. Semestinya santai jadi selamat pagi Sarawak. Dan kita nak sambung lagi lah antara komen-komen daripada rakan-rakan kita untuk jam yang terakhir itu. Kita ada Nani-Nani, selamat bertugas, salam santai untuk semua sahabat setia Sarawak FM. Mari tok kami siap dengan rancangan lain, cuma berkemas rumah nak bersiram dah pokok bunga. Ya jatlah, selamat berjumpa minggu serta selamat beristirahat untuk kita orang semua. Buat Andy, saya happy selalu. Terima kasih Sarawak FM yang terbaik. Terima kasih juga. Kita ada perkongsian daripada Nur Bedah Abdullah. Selamat berkonti, belum ada hujan di menu kami tu. Semoga kita semua sihat-sihat selalu katanya. Terima kasih komen kita. Kita ada Nekmo, awal tugas temu dengan bismillah, hasilnya nanti menjadi alhamdulillah. Alhamdulillah hari tu hujan lagi di kampung kami katanya. Terima kasih Andy, terima kasih juga. Kita ada perkongsian daripada Leila Saliman, kacak cuaca hari tu bab hari marik benar hanya nangis sampai banyak tempat banjir sekali diberinya. Kata aku ajak lah hari tu santai-santai ajak di rumah petang kelak gini nak pergi kebun kah, kecil kami depan rumah ajak ya tanya solo ajak kita te awuk solo ajak kami untuk pagi tu. Ok, seterusnya kita ada Hamidah Murdia. Selamat pagi untuk semua pendengar Sarawak FM. Pagi tu kami sedang di sini nak memasak awal pejak pagi tu, dapat rehat kejap. Cuaca cerah je cuaca pagi tu katanya. Semoga kita semua sihat dan lindungi Allah dari segala wabak dan penyakit katanya. Terima kasih perkongsian daripada kita. Dan seterusnya yang terakhir kita Andy terima untuk hari tu, selamat pagi daripada Ahmad Safi'i, selamat bertugas, cuaca cerah pagi tu, salam untuk semua rakan-rakan Facebook, ucapan semoga terhibur hendaknya. Kita dah antara perkongsian pada rakan-rakan kita untuk ucapan dan juga perkongsian aktiviti di hujung minggu macam tu. Terus bersama Andy hanya di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Sampai di situ aja pertemuan kita untuk selamat pagi Sarawak di hujung minggu Camtu. Terima kasih pada kita semua yang telah bersama ini seawal pagi tadi dengan pelbagai pengisian, pelbagai perkongsian dan juga lagu-lagu hiburan terus bersama kita semua untuk 4 jam di hujung minggu Camtu. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk pertemuan kita di hari yang lain. Dan apapun, selamat hujung minggu untuk kita semua. Selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik aja untuk kita semua di hari-hari yang mendatang. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom jengoklah mewang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, sehati sejiwa, 88.9 di Sematan.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

ramai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan tenis terbuka Master Cincinnati, juara Grand Slam 24 kali, Novak Djokovic tewas kepada pemain Argentina Thiago Tirante 6-2, 4-6, 4-6 dalam aksi pembukaan kejohanan yang berlangsung sengit. Tirante mara ke pusingan ketiga manakala Djokovic perlu segera bangkit menjelang terbuka Amerika Syarikat yang dijadual bermula 30 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi dan juga salam hari Minggu untuk anda yang tetap setia bersiaran bersama kami di Surat FM. Tidak kira di mana jua anda berada. Ya, pertemuan ekspresi hari ini Ahad 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJ T bersama anda pada pagi ini sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, semoga anda terus setia bersiaran bersama kami.

Ya, kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami pada waktu ini, ya, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda di hujung minggu.

Ya, kita baru saja dihiburkan oleh Melina dengan lagunya Sayang Memang Sayang. Baik, sekarang sudah pun 10.24 minit pagi dan terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Surat FM di pertemuan ekspresi untuk hari ini. Baik, sedikit info kita kongsikan, 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai ramah SDR fasa 3 secara berperingkat bermula semalam, ya, dan ia membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Dan jumlah penerima pula meningkat seramai 300 ribu orang berbanding 5 juta penerima pada awal tahun, dan 39 juta daripadanya terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Jadi secara keseluruhan jumlah SDR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 mencecah RM3.6 bilion. Itu sedikit info kita kongsikan mengenai penerima bayaran sumbangan tunai ramah SDR fasa 3 secara berperingkat yang telah pun bermula semalam.

Seterusnya kita bacakan komen-komen yang telah pun dihantarkan kepada kita pagi ni. Baik, kita bacakan daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang petugas, katanya pagi tu sebuyo baru nak panas cuacanya, katanya kami baru nak turun pengilan rumah orang nikah, katanya ekspresi hujung minggu warnai hari anda buat sahabat sahabat-sahabat kami dengan ucapan selamat berhujung minggu, selamat memasak, si lupa juga katanya ucapan selamat menjadi raja sehari untuk anak anda Dayang Amoy binti Abang Aduka serta pasangannya juga, dan untuk anak anda Siti Nur Aminah binti Sahat serta pasangannya yang telah bersanding hari-mari, katanya semoga berkekalan hingga ke akhir hayat, dan minta lagu selamat pengantin baru yang diminta oleh Sharifah Hanifah Said Akil. Ya, ya, selamat pengantin baru kepada anda yang menjadi raja sehari semalam dan juga pada hari ini. Dan seterusnya kita bacakan daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Berhujung minggu buat semua. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyah Mukah, katanya pagi tu alhamdulillah baik-baik saja, panas. Dan selamat berhujung minggu buat cucu kami Cica Tia Ajuna yang berada di Bintulu, dengan ucapan salam rindu serindu-rindunya kamu semua, dan selamat berhujung minggu buat semua warga Senau Oyah. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu, katanya. Itu daripada Salmah Maharuf. Dan seterusnya kita bacakan daripada Syuhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat DJT. Selamat pagi serta rakan-rakan setia ekspresi. Selamat menjalankan tugas di hujung minggu. Semoga semuanya sentiasa sihat dan ceria sentiasa. Amin. Dan seterusnya daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas dengan selamat pagi di ekspresi warnai hari anda. Salam 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah, panas di Miri. Apa khabar DJ? Saya alhamdulillah sihat, terima kasih. Dan semoga DJ diberikan kesihatan yang baik-baik serta dijauh dari segala penyakit dan dilindungi Allah. Nak nyampe salam buat kawan kami Fatimah Mail, sekeluarga serta adik-beradik kami, katanya semua sidaknya di Mukah, dan selamat bersantai bersama keluarga dengan selamat berhari Minggu. Nak minta lagu, katanya nyanyian Fauzia Latif bagi hiburan. InsyaAllah kalau ada dalam playlist kita, kita akan siarkan, ya. Baik, dan seterusnya kita bacakan daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas, terima kasih. Salam hujung minggu, salam santai-santai buat semua sahabat-sahabat Sok FM dan teman FB serta pendengar-pendengar yang dikasihi, dan juga salam hujung minggu guys, katanya. Selamat beristirahat. Terima kasih DJT sama-sama, dan juga terima kasih dengan emoji love ada 5. Terima kasih Noliana Kuang, dan juga 3 kuntum bunga untuk saya pagi ini. Terima kasih. Baik, kita putarkan lagu pengantin Raja Sehari kepada anda yang menjadi Raja Sehari pada hari ini dan juga semalam, ya.

0: nyaman kopi ke Udo man. Dok mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, selamat bersarapan kepada anda yang sedang bersarapan waktu ini. Tidak kira di rumah ataupun di mana juga anda bersarapan. Selamat menikmati sarapan anda sambil bersama kami di Surau FM, musim pertemuan ekspresi.

kepada anda yang mungkin sedang memandu waktu ini dalam perjalanan ke pasar ataupun ke bandar pada sebelah pagi ini. Sentiasa berhati-hati ketika memandu, fokuskan pemanduan anda, tidak kira jauh ataupun dekat ya. Kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan anda. Yang masih lagi mengurus rumah tangga ataupun mengemas-ngemas di rumah dan juga di luar rumah, selamat mengurus rumah tangga ya. Sama bersih rumah dan sebagainya di hujung minggu begini. Dan juga sama bersantai bersama keluarga anda. Baik, selanjutnya kita bacakan lagi komen-komen yang telah dihantar kepada kita pada pagi ini. Baik, kita bacakan daripada Mas Nah Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ T. Selamat pagi. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Cuaca di Batu 11 panas katanya. Kurang sikit je rebu katanya. Santai-santai layan ekspresi. Baru siap masak katanya. Dan juga masak biasa-biasa saja katanya. Salam istimewa buat kakak Mariam Loso dan adik-beradik kami di Semunjan katanya. Terima kasih DJ Sok FM terbaik. Terima kasih Mas Nah Loso. Dan juga kita bacakan daripada Ram Lili. Selamat bertugas DJ T. Terima kasih. Semoga sihat ceria. Terima kasih dan juga bersama rakan-rakan pendengar setia sini-sini berada. Itu daripada Ram Lili. Dan juga ada emoji terbaik peace bagi dua. Terima kasih Ramli. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Semoga sihat selalu hendaknya. Amin. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ sama-sama. Dan juga daripada Mahani Ani. Hai DJ. Hai di Sok FM katanya. Salam ekspresi warnai hari anda. Ritok katanya tengah duduk minum sambil dengar radio Tok. Katamun ada kesempatan gelap boleh putar lagu TV Karma KOI. Terima kasih DJ dan happy happy county. Terima kasih dan juga emoji. Terima kasih dengan bunga yang diberikan. Dan juga rakan kita Rashidah Edy. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tugas. Terima kasih. Cuaca mendung dan berjerbu pagi Tok katanya. Relax jak pagi Tok cuti bermasak. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Ucapan semoga kita semua tenang, setenang air laut tanpa gelora dan bahagia. Dan sebahagian sebahagia camar yang berterbangan. Nak dengar lagu santai-santai katanya. Baik, terima kasih Rashidah Edy. Dan seterusnya kita terima daripada Noraini Amrin. Salam DJ T, salam di Sok FM. Selamat pagi semua, ekspresi warnai hari anda. Ngatur bunga dah siap katanya DJ. Angin kuat serta hujan marik DJ. Takut juga cuaca macam ya. Nang benar marik memang. Kata orang berdua-dua juga kita nanggar keadaan cuaca marik nak. Alhamdulillah saya ada apa-apa juga lah. Dan seterusnya kita terima daripada Zalika Zaleha Liun. Hanya bagi emoji hai. Hai juga ya untuk Zalika. Terima kasih dan juga emoji terbaik. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Zara Haji Chi. Hai, hai. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih di ekspresi hari Ahad Tok. Cuaca di tempat Kak Zara masa Tok masih dalam berjerebu. Tengah packing sayur midin untuk order customer tengah hari Tok katanya. Oh ya DJ T, mun ada lagu dari Dayang Nur Faizah Lemah buat hiburan sahabat Mas Nah Loso. Syarifah Hanifah Syed Akil, Leha Leka Mariam Loso, Doni Lim, Cik Kayah Narudin, Zahra Yam Jaerah, dan tak lupa juga buat Mem Samsi Haji Seli dengan ucapan buat semua. Selamat berhujung minggu dan juga terima kasih DJ T di Sok FM terbaik. Terima kasih dan juga banyak bunga dia bagi. Terima kasih Zara. Dan seterusnya daripada Nani Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ T. Selamat pagi juga dan juga selamat bertugas. Terima kasih. Salam ekspresi untuk semua sahabat pendengar setia Sok FM. Selamat berhujung minggu. Selamat
selamat beristirahat untuk kita orang semua. Buat DJ T, semoga sehat. Walafiat dan nyamin. Dan juga terima kasih DJ Sarawak, Sarawak FM terbaik. Terima kasih. Dan juga bunga yang diberikan oleh Nani dan juga Love. Ada tiga Love. Terima kasih Nani-Nani. Baik, seterusnya kita putarkan lagu ini. Ya, semoga terhibur hendaknya.

0: kalkan bumi. Tapi hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Ya, lagu persembahan daripada Dayang Nur Faizah dengan lagunya Lemah, ya, menghiburkan kita pagi ini di samping tugasan harian kita.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Munlahnya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
0: Baik, sekarang sudah pun 10.52 bilik pagi. Masih lagi bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, kita bacakan lagi komen-komen yang kita terima pagi ini. Baik, daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti katanya. Semoga sihat. Alhamdulillah sihat. Cuaca di Sibu masih mendung lepas hujan. Dan juga salam hujung minggu buat semua sahabat Sok FM dan juga semoga ceria selalu. Kami baru sampai rumah, pulang dari Central Market. Tok mau buka silat di dapur lok katanya. The Rio tetap on dan layan info dan lagu terbaik di ekspresi Sok FM menang best. Terima kasih Suhayati Abdullah. Dan juga daripada Ada Hatina Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas DJT. Terima kasih. Salam ekspresi buat rakan-rakan pendengar setia Sok FM. Selamat bermasak buat semua rakan-rakan pendengar. Apa menu kita orang tek katanya. Kami baru lepas habis bermasak. Alhamdulillah di Bintulu hujan dari pagi tek katanya. Semoga jerbu akan beransur hilang. Terima kasih DJ, iaitu daripada Ada Hati ni. Dan juga kita bacakan daripada Sharifah Salmah Wan Rizwan. Assalamualaikum DJ Petugas. Waalaikumsalam. Cuaca cerah hari tu. Kami dah kemas bermasak. Nunggu nak makan lagi katanya. Salam rindu untuk anak cucu DKR dan JB. Syira Aziani, Piyot Haji Hamdin, Rohani AJ dan Wan Malik di mana saja berada. Selamat makan tengah hari untuk semua. Terima kasih. Dan seterusnya kita terima daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas DJ. Ya, terima kasih. Salam ekspresi untuk pendengar setia Sok FM. Dan tak lupa untuk Kak Janah Nen dengan ucapan selamat menyambut hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki dan jaga kesihatan selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sujamia. Salam DJ T. Waalaikumsalam. Best cuaca hari tu. Dah rasa sejuk sikit. Alhamdulillah. Kami santai je di rumah. Terima kasih. Dan juga terima kasih emoji yang telah diberikan Su, ya. Dan juga daripada Amran Saili, selamat ekspresi warnai hari anda Sok FM. Semuanya ya kekawan. Dan selamat menikmati makan tengah hari di hujung minggu tu. Semuanya ya kekawan. Itu daripada Amran Saili. Dan juga daripada Ma'o Ma'o. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ T, salam ekspresi buat semua sahabat Sok FM di Kabung. Tak berapa panas cuaca DJ T katanya. Salam rindu di angin lalu buat sahabat Habibi Haji Mushidi, Leha Leka, Hassanah Dawi. Dan selamat menjalankan tugas harian anda. Baik, terima kasih. Dan seterusnya kita dengar lagu daripada Black Hanifah dengan lagunya Hijab Rindu.

Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman, dan pastikan Jalur Gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan Jalur Gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.

Okey, sekarang sudah pun 11.08 minit pagi. Dan jangan lupa pada pukul 11.20 minit pagi nanti kita akan bersama dengan rakan kita DJ Nani dalam Juka Dapur untuk resepi hari ini. Okay, 11.20 minit pagi nanti.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Ya, sekarang 11.13 minit pagi dan ada lagi info yang kita hendak kongsikan. Ini mengenai Kementerian Kesihatan KKM memperkasa 3 strategi utama reformasi tenaga kerja kesihatan negara. Ya. Di mana langkah itu bagi menanangi kekurangan jurawat yang kritikal dan 3 strategi tersebut ya meliputi peningkatan pengeluaran lulusan bidang itu, perluasan laluan kerjaya serta pelaksanaan pengambilan terus dan juga otonomi dalam pengurusan pejawatan. Jadi daripada 73,281 pejawatan jurawat grade U5 terdapat 10,557 kekosongan di fasiliti kesihatan pada masa ini ya. Dan bagi meningkatkan keluaran tenaga kerja, pengambilan jurawat juga terutamanya jurawat pelatih telah dilipat gandakan kepada 3,000 orang setahun bermula tahun lepas, iaitu bagi menampung kekurangan jurawat pada masa kini. Jadi Kementerian Kesihatan KKM memperkasa 3 strategi utama reformasi tenaga kerja kesihatan negara.

Okay, masih lagi bersama kami di Surau FM Musim Pertemuan Ekspresi untuk hari ini Ahad 16 Ogos 2026. Dan sebentar saja lagi pada pukul 11:20 pagi kita akan bersama dengan rakan kita Nani dalam Jurawan. Mungkin ada resepi yang menarik untuk pagi ni. Pastikan bersama pada pukul 11:20 pagi.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Joktu Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
2: Assalamualaikum, hai, bertemu kembali dalam rancangan Juh ke Dapur. Okey, untuk minggu tu ada yang dah ready kah? Ha, dah ready untuk salin resepi kita untuk minggu tu? Okey, resepi untuk lauk kita pada hujung minggu. Kami nak kongsikan resepi bendi goreng berlada. Untuk bendi goreng berlada yang dah ada dalam peti kita, mungkin dah 2 hari si keluar kat beli hari ya. Okey, keluarkan, kita nak molah sayur bendi hari tu. Untuk bahan-bahan bendi goreng berlada kita, untuk bahan A, kita perlukan 300 gram bendi, 2 sudu makan udang kering, 2 sudu makan air, 3 sudu makan minyak masak, garam secukup rasa. Dan seterusnya untuk bahan B, bahan yang perlu ditumbuk. Okey, kita perlukan 5 biji cili merah, 3 biji bawang merah dan seterusnya kita perlukan 1 ulas bawang putih. Okey, untuk cara memasak, cara membuat bendi goreng belada kita pada hari tu. Yang pertama, kita perlu basuhkan bendi tadi. Bendi perlu dibasuh dan dipotong serong. Lepas kita basuh bendi tadi, kita potongnya serong-serong, kacak-kacak. Ikut saiznya nak. Okey, yang kedua, kita perlu panaskan minyak. Kemudian, tumiskan bahan yang ditumbuk tadi. Dan udang kering sehingga wangi. Bahan tumbuk kita tadi yang 5 biji cili merah, 3 biji bawang merah dan 1 ulas bawang putih. Alright, untuk yang seterusnya kita masukkan bendi, air dan garam. Lepasnya kita kacau rata dan tutupkan kuali. Tutup dengan penutup kuali lah. Okey, seterusnya kita rasakan dengan garam ikut kesesuaian perasaan yang dimuk kita. Dan apabila bendi ya dah sedikit lembut, kita tutupkan api. Maknanya dia dah masak, kita boleh angkat, letak dalam pinggan ataupun mangkuk, sedia untuk dihidang. Ya, tadi resepi untuk bendi goreng berlada. Selamat mencuba.
3: Info Juh ke Dapur. Info Juh ke Dapur berkenaan dengan roti. Roti yang dibeli masih tidak termakan, tetapi tarikh lupanya telah tamat. Hendak dibuang, sayang. Hendak disimpan, belum tentu selamat dimakan. Adakah anda pernah terlintas makanan yang telah tamat tempoh selamat dimakan atau tidak? Ikuti jawapannya. Pasti anda pernah menjumpai tanda seperti guna sebelum atau baik sebelum, dan diikuti dengan catatan tarikh. Sebenarnya setiap frasa berikut mempunyai perbezaan dan kebanyakannya adalah amaran berkenaan kualiti makanan, bukannya amaran keselamatan. Adakah anda tahu bagaimana syarikat pengeluar makanan menentukan tarikh tersebut? Ia bergantung kepada beberapa perkara, iaitu bagaimana makanan tersebut dibungkus, bagaimana ia disimpan, suhu yang akan terdedah semasa dalam proses pengangkutan, tempoh masa yang diperlukan untuk dinyah beku, dan suhu peti ais pengguna.
2: Okey, untuk pencuci mulut Juh ke Dapur pada minggu tu, kita nak mula puding roti laici. Okey, ya, ada laici sih di rumah kita. Di dapur kita, nak cuba jenguk dulu mesti dah pergi ke kedai kini tu. Okey, untuk bahan-bahan puding roti laici, kita ada bahan A dan bahan B ya. Okey, untuk bahan A, kita perlukan 1 buku roti saiz kecil, 450 gram macam ya lah. Okey, seterusnya kita perlukan 1 tin susu cair dalam 400 ml, 2 cawan air, 1 tin buah laici yang di dalam tinnya okey, setengah cawan gula halus, 2 biji telur yang perlu dipukul dulu, dan yang terakhir untuk bahan air kita, kita perlukan 2 sudu makan tepung jagung. Untuk bahan B pula, bahan B tu adalah sos karamelnya. Untuk bahan B, kita perlu masakkan sehingga pekat 1 cawan gula perang dengan setengah cawan air. Okey, 1 cawan gula perang dan setengah cawan air yang kita perlu masakkan sehingga pekat lekat. Okey, untuk cara membuat puding roti laici kita pula. Yang pertama, kita perlu koyakkan isi buah laici dan roti pada saiz yang kecil. Kita koyak-koyakkan. Selepas kita koyakkan, kita campurkan semua bahan cecair dan rendamkan selama 1 jam. Bukan 1 minit. Okey, 1 jam. Yang seterusnya, kita masukkan ke dalam loyang yang dah pun disapukan minyak. Kita bakar pada suhu 180 darjah selama 1 jam. Bila dah selesai bakar, kita sejukkan dan potong semasa kita dah hidangkannya. Okey, bila dah selesai semua, kita hidangkan dengan sos karamel yang kita boleh cuahkan atas puding tadi. Okey, ya tadi pencuci mulut untuk minggu tu. Puding roti laici. Selamat mencuba.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
4: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita di Jenani musuh pertemuan Aju ke Dapur pagi tu. Ya, sekarang 11.26 minit pagi.

Baik, sekarang sudah pun 11.37 minit pagi. Yang sedang memasak waktu ini, selamat memasak. Yang ada juga yang baru saja selesai memasak, selamat beristirahat dan santai-santai bersama kami di Sok FM. Baik, kita bacakan lagi komen yang dihantarkan kepada kita. Baik, kita bacakan daripada rakan kita Zaitun S. Selamat pagi DJT. Selamat pagi dan juga salam hujung minggu. Serta sahabat petugas, sahabat kita. Terima kasih. Apa khabar pagi tu? Alhamdulillah, saya sihat. Terima kasih. Kami santai-santai je hari minggu tu. Relax lho katanya sebab petang tu kelak. Jemputan kenduri cukur jambul. Cucuk saudara pukul 4:30 petang kelak katanya. Cuaca pun panas. Semoga dipermudahkan semuanya dan buat kita senyum selalu. Terima kasih. Dan juga terima kasih DJT kesayangan katanya. Happy County. Terima kasih juga. Terbaik Sok FM. Terima kasih Zaitun. Dan juga kita bacakan daripada Mardiah Nawawi. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Sob tugas. Ya, terima kasih. Semoga sihat ceria selalu. Amin. Dan juga salam hujung minggu tu katanya nunju ngan adik-beradik kami, terutama ngan Abang Lee, Abang Safri. Semoga cepat sembuh. Semoga kita semua diberi kesihatan yang baik-baik. Amin ya bal alamin. Dan juga terima kasih DJT sama-sama. Banyak emojinya ya. Terima kasih Madiah. Dan juga daripada Cheng Suni, katanya salam hujung minggu semua. Selamat melayan Sok FM segmen ekspresi warna hari anda. Dan juga selamat bertugas DJT. Terima kasih. Dan seterusnya dari pada Sadiah Jidiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sok Tugas di hujung minggu. Terima kasih. Dan juga salam ekspresi warna hari anda buat semua sahabat dengan setia Sok FM dan juga rakan FB semua. Selamat menjalani tugas harian dan selamat bermasak buat semua ibu-ibu. Semoga dipudahkan segala usahanya dan berhati-hati. Dan juga selamat beristirahat di hujung minggu buat anak cucu dan sahabat. Nak dengar lagu katanya. InsyaAllah kita akan putarkan lagu yang akan kita putarkan sebentar nanti ya. Dan Alhamdulillah katanya cuaca cerah pagi tu lepas hujan. Semoga kita sentiasa sihat, jauh dari segala perkara dan penyakit yang tak diingini dan sentiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin. Terima kasih DJT sama-sama, terbaik katanya. Dan juga terima kasih bunga yang telah diberikan. Ada 4 kutu bunga ya. Terima kasih Sadiah Jidiah. Dan seterusnya daripada James Pengiran, selamat pagi DJ ya. Selamat pagi juga ya. Dan juga kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Dan pendengar, salam ekspresi wadai hari anda. Selamat bersiaran DJ. Kami sedang layan sambil ngentel kerja hujung minggu di rumah katanya lepas balik pengilan aktiviti kami hari tu. Terima kasih keluarga Marini dah jemput kami pengilan. Menu nang nyaman katanya, syukur. Ya, ajak komen kami mainkan lagu apa juga lah. Terima kasih. Itu daripada Adira Borhan. Dan juga kita bacakan daripada Rosie Izeo. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Sob tugas di Buntal Mendung hari tu katanya. Aktiviti hari tu nak senam tari di Explain Net Buntal katanya. Buat semua sahabat Sok FM, selamat menjalankan tugas harian. Terima kasih buat DJ sudi membaca komen kami sama-sama. Dan juga rakan kita Rosina Perancis. Hai DJ. Hai Roslina, selamat tugas. Salam buat semua sahabat Sok FM. Terima kasih. Dan juga Rosina Perancis ada memberi 3 kuntum bunga juga kepada saya ya. Terima kasih Roslina. Dan kita bacakan daripada Nek Mok. Nek Mok, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Saya DJT yang bertugas waktu ini ya. Semoga dimudahkan usaha kita. Semoga sahabat-sahabat sehat semuanya. Terima kasih. Dan juga ada emoji love-love. Terima kasih Nek Mok. Dan kita bacakan juga
Madu Kemenyan. Assalamualaikum, selamat bersiaran DJT. Waalaikumsalam. Terima kasih di SPC Wanai Hari Anda. Kami layan jatuh tugasan DJT. Terima kasih. Sambil katanya mula kerja rumah tu, layan jat lagu-lagu pilihan semua. Semoga kita semua terhibur. Terima kasih. Banyak love dia bagi ya. Nak hitung lebih kurang ada 6 love, 7 dan juga sekutu bunga. Terima kasih. Dan juga daripada Saniah, daripada Saniah Ganti, Ana memberi emoji, emoji love, sambil memegang love ke ni. Terima kasih Saniah. Dan juga daripada Zainuddin Ibrahim, salam katanya DJT, okay, salam salam ekspresi pagi tu, kami tengah juai di MPKS Birat Cuaca di kampung, sambil panas, alhamdulillah panas. Dan juga daripada Usuyans dengan emoji terbaik. Dan akhirnya kita bacakan daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat tugas. Salam hujung minggu semua. Salam buat semua teman-teman FM. Semoga terhibur semua. Terima kasih. Baik, kita dengar lagu ini, Kerinduan Tanpa Arah.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara, tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi. Warnai hari anda.
3: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 12.22 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Yang sedang menjamu selera pada tengah hari ini, selamat menikmati makan tengah hari anda.

0: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ya, sama-sama kita beringat ya. Baik, sekarang 12.27 minit tengah hari. Dan sedikit info kita kongsikan lagi di sebelah tengah hari ini, iaitu kekangan kewangan kini bukan lagi alasan sebenarnya bagi anak Sarawak melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi ya. Di mana pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES memberi peluang sama rata kepada semua pelajar yang layak untuk menyambung pengajian di institusi milik kerajaan negeri. Dan skim tersebut sebenarnya membuka peluang lebih luas kepada pelajar kita untuk membina masa depan yang lebih baik dan dalam masa yang sama juga menyumbang kepada pembangunan negeri. Jadi kerajaan negeri memputukkan sebanyak RM250 juta ringgit untuk pelaksanaan inisiatif tersebut tahun ini. Itu bagi anak Sarawak melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi. Tiada lagi kekangan kewangan ya.

Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita di sebelah tengah hari ini. Baik, kita bacakan daripada Sharifah Jamayah Wanah Mahmud. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Ya, selamat tengah hari dan juga kepada semua sahabat-sahabat dengar Sok FM. Selamat berhujung minggu dan ceria hendaknya. Itu daripada Sharifah Jamayah. Dan juga kita bacakan daripada Kak Pah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah hari. Kak Pah katanya untuk Pak Somet, semoga semua berbahagia selalu. Kami nak keluar katanya, nak pergi lunch, cadang nak ke tempat makan, tempat mencari makan katanya, jalan-jalan cari makan. Itu daripada Kak Pah. Baik, seterusnya daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat tengah hari Ahad katanya, selamat bertugas di Sok FM Sehati Sejiwa dalam segmen ekspresi warnai hari anda. Selamat ujung minggu buat DJ katanya, serta sahabat setia pendengar Sok FM, rakan-rakan FB dan juga kakak adik-adikku, anak menantu serta cucu. Rehat-rehat jak di rumah katanya, jaga kesihatan, semoga sihat semuanya, layan jak ekspresi katanya sambil mengemas dengan radio kecil katanya. Terima kasih DJ Sok FM katanya, sama-sama. Itu daripada Suhaila Abdullah. Dan juga Suhaila ada memberi 3 kuntum bunga untuk saya tengah hari ini, ya. Terima kasih Suhaila, dan terus bersiaran bersama kami di Sok FM. Dan seterusnya kita bersama dengan Siti Nodiana.

0: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi. Warnai hari anda.
3: Ya, sama-sama kita menjaga kesihatan kita ya.

Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu

0: maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: Sebelum pagi hingga dua petang.
2: Ekspresi. Dengarkan ekspresi sebelum pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Baik, sekarang sudah pun 1.15 minit tengah hari. Ya, kita ke jam yang terakhir musim pertemuan ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, masih lagi bertemankan saya DJ T bersama anda.

0: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Disuruh je dalam hidup saya, saya tak pernah ada orang lain.

Ya, lagu persembahan daripada Nicky Palikat ya, dengan lagunya Ha Ha Ha, ha untuk menghiburkan kita pada tengah hari ini. Baik, sekarang 1.22 minit tengah hari. Semoga Jim ke Zama ada bersama kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam sahabat Radio So FM. Happy Sunday, salam hujung minggu dan juga selamat menjamu selera. Semoga kita semua sukses dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Itu daripada Jim ke Zama untuk kita. Baik, seterusnya kita dengarkan lagu persembahan daripada Haiza. Ya, 1.30 minit tengah hari nanti kita akan siarkan track music ekspresi tanpa henti. Sehingga pukul 2 petang nanti.

Track Ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1:30 menit ke hari hingga Jumat petang. Track Ekspresi, Sarawak FM.

0: Lagu kawan Joseph MJ, cerita melop sakai semestinya bersama dengan Ashraf Fabito dan salam Fabito Ahad 16 Ogos 2026 bersama Telau Rabiul Awal 1440 Ayah Hijrah nak dengar kelas mahabaih. Jadi semoga bagi adik singan maklumlah cuaca telau eh agak jerebu walaupun telau pilak bacaan IPO ngak start berkurang tapi agak berasa bahang lasuk nyin. Jaga diak-diak tan, jaga diri juga menjaga kesihatan kelas mah. Seperti biasa, kena kongsikan ucapan kau dengan talian rasmi 0-2-4-5-7-0-0 0-2-4-5-0-0 dan boleh kongsikan gak Facebook juga lagu Senabik keluar baik. Selamat bertugas, selamat beristirahat gak keluar semua. Selamat keman-keman, selamat makan-makan, makaukan kah, melai barang kah, masa eh biasalah hujung minggu eh. Kena telah beristirahat bersama juga melosakan sakai telah bersama juga keluarga telau habis itu. Okey, telau berkongsi saya antara pemanggil untuk habis itu. Hello, saya kata talian. Hello.
1: Hello, selamat bahabai.
0: Selamat bahabai, no dengar Umi habis itu.
1: Dengar dia lah timan, kurang saya satu Umi itu.
0: Oh, tapi dia lah timan lah.
1: Dia lah timan, dia you know
0: lah. Badak sehat singan lah.
1: Ayan lah, harap-harap lo sehat, telau jerbu angga
0: itu. Ayan lah, ini bukan telasuk laut telau jauh.
1: Dia hujan kok satu nih, suku lah hujan.
0: Tapi pas, tapi lah hujan ini dibayar langalang tan lah Umi lah, sabai bukan telah basah kan.
1: Iyalah.
0: Jadi abai itu terus tiga ucapan Umi abai itu silakan.
1: Salam itu, bak tujuh kau gak abang, kau gak trian daya, bayan gak janek-janek kau dayain, bayan gak lo janek kau gak darau, gak serikai, gak lo apa pisah dat, bahan dah seluak kawak gak lo si Melaya Megahau Udak Dwimi Musuhnya Mi Abu Red bahan gak kedai ujung angai di bahan Musuh Yam Musuh Pendi bahan anak kau mengesem melalah ni Musuh Dedek lebih senembut lain merajuk kan gak lo birah-birah kau semoga lain bersihat-sihat min bahan gak janek kau apa batu 10 inan tapi sian debay gak batu 10 ji sian check in ke hotel cuma bay wino si berda tau lah eh bahan gak lo bona bahan gak grup guan gak grup sin kawa gak lo jipo gak gan on layan bay lah eh gak lo bona bahan gak janek kau gak bintu luinan gak tajong batu kah tulen roji bahan saya ingat dan sakai sensu kah lonio dia tahu ino si balen gak bintu lu aja bas lu gak kau sendiri kau eh hey lu gak Cornelia lah isi tu ne sorry ya nun eh
0: ya nun ha ok terima kasih dia Umi selamat beristirahat salam abaitau. Jadi nanti perkongsian lo sahabat-sahabat lo dengan talian rasmi 0-2-4-5-7-0-0 0-2-4-5-0-0 asal buka dua tak talian mungkin kena nombor tak jatain kalau kena telefon atau nombor dua hin. Okey, jadi telah berkongsi kemana oleh nak kuang juh lagu cikgu Raymond cikgu bak tak semua sakai-sakai Gasraf M semoga bak dia manah nasang selalu bahin telah baik kemana Rosina Francis selamat bahabai salam min gak sakai wapnah radio beto menyabik mana-mana un lagu Noliana Kuang salam bahabai salam abeto Amran Sali selamat bahabai bahin telah baik kemana segi telah baik satu ya Ramli selamat bertugas salam telah Rabiul Awal 1440 yang hijrah lasuk lau eh baik hujan lasuk lau baik hujan jujuk tu ni ya, ini dengar dia sen salam abeto batu tujuh kau gak sakai kau dia seluk kau gak ni sakai kau baik gak Kelantan selamat bersantai jika salam hujung minggu gak close semua bahin telah Beckman Cornelia Nenet salam abeto batu tujuh khas kau gak mak apa kau wabai gak lebuk jani-jani mait-mait jauh segak mak usul gak miri jika dia seluk kau gak lo sakai-sakai Facebook kau kenal gak kau. Selamat hujung minggu juga selamat beristirahat gak kelau semua. Abah Ibn Asraf kongsikan oleh pemanggil telah dengan talian. Okey, telah berhibur lagu keman Fidaus Matrang. Bahin telah tunaikan lagu lah. Tidak lah saka-saka ataupun peminat cikgu Rahman. Abah itu Asraf buat pelik lagu serba salah. Abah Ibn hanya gak salam. Abah itu.

kongsikan ucapan jigem lagu senabi, kenah call kami ke talian 02-245-700 atau 02-245-700 atau kongsikan ucapan kelo semua dagan Facebook rasmi Sarawak FM.

0: Lagu Sanabil lo pendengar telah beritahu Cik Kemal Cikgu Raymond serba salah. Jadi baik bin asal akan kongsi kodai warna je lagu-lagu Sanabil jika warna je dengar keluar baik dengan Facebook telah buat berkongsi si pemenggat lo susnya. Hello, saya kata Lian.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Salam, Bang Joel. Lo dengar Bang Joel?
1: Dia.
0: Pindia. Dibai pilih ablu mak ah.
1: Lo sabai.
0: Lo ingat agak belum mak?
1: Alas Raja Sungai.
0: Oh, Raja Sungai ke? Apa khabar, Bina?
1: Gak penakut lo.
0: Oh, gak penakut.
1: Penakut banyak muka lah.
0: Oh. Okey, Bang Joel. Di bayi makau-makau lo ini?
1: Berak makau-makau. Makau mampu kedai indah rabi. Keman gak gino, gak tabau-tabau lah. Selawat gak muka lah.
0: Mulai-mulai barang lah.
1: Mulai-mulai barang. Mulai-mulai berah. Mulai-mulai gula. Mulai-mulai bawang. Minyak kacang lah.
0: Biasa lah.
1: Ayolah telur bersediakan gak lebok lah.
0: Betul. Okey, Bang Joel, ucapan apa itu? Silakan.
1: Salam apa itu? Tiga Rabiul Awal, bertujuh Kaputi, Tahir Sekoga, Cikgu Riman Inyu, Muhammad Yusuf NJ, Ajaman M, Paridah, Jamilah, Nurjanah, Nurmah. Juga ucapan enggak semua umat Islam muslimin muslimat selamat menyambut muda Rasul 12 Rabiul Awal 14 40 ayan hijrah wabak tapak labi lo selasa baru itu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak kerja betul dijek yo.
0: Terima kasih Bang Joel.
1: Okay, bye.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi perkongsian kemana Bang Joel ini mulai barang, biasalah barang keperluan harian sambil telur dan kadang pilak regata lah, regata penakup awak ajak agak pun langsung biar telah dengan media sosial kemana lah Jumat lawin labik lah lawin merupakan law terakhir. Okay, telah kongsikan perkongsian telah kemana baik itu telah baik kemana Nauni, selamat bahagia. Semoga kau ibak sehat selalu. Salam abai to batuju ko ga losakai ko ga Sraf M. Gagan un loyan bay. Selamat beristirahat ga ojo minggu ga close semua. Semoga abak sehat selalu. Menyabik lagu kemah Cikgu Rehman. Mana-mana un lagu abai to. Hamidah Mordiah. Cuaca bahagia. Dau-dau ji. Bahin telah baik keman Dayang Hanim. Salam abai to batuju ko ga anak da Aiman ga Mukah. Amal Safi Yudin ga Serike. Nek moh jika bonda tantari ga Selangor ucapan. Semoga teribuh hendaknya jika sayang selalu abai to. Bahin telah baik perkongsian keman Ahmad Syafi'i. Salam abai tau. Jika salam buat tujuh keluarga semua pendengar-pendengar telah abai tau. Okey, terus berhibur yo. Keman lagu keman Anum Band jika Afiq Ikhwan baik. Semua nyin gak salam abai tau.

Kenah manah salam abai itu ga Sarah FM, ga aplikasi RTM Click dan kenah mua turun aplikasi RTM Click ga App Store juga Google Store terus manah salam abai itu.

0: Salam abe ito, dua tapak telo bahabai hanya gak Sarawak FM.
1: Baik, terus menang Ashraf dengan salam abai itu. Pukul 2.30 ayan minit bahabai. Bila telah bila pembukaan sekolah untuk sekolah-sekolah gak daerah Serian ni. Jadi bila telah bila di IPO gak start menurun, mudahanlah menurun. Katnya makin menaip. Bila start telah bila IPO nongadan gak makin baik je. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak luin memaklumkan bahawa semua sekolah menengah juga sekolah rendah wabah hibat seliaan pejabat pendidikan daerah PPD Serian ini akan beroperasi macam biasalah bermula 17 Ogos 2026 lasuni. Jadi lasuni ngak start school. Bila ngak lawin ngak penutupan dakai lau ngak asal dia sangat ngak dakai lau ngak buyak di nong dan buyak jerebu kan. Jadi lasuni ngak start school baliklah untuk sekolah menengah jigam sekolah rendah. Jadi ya, ini adalah untuk kenyataan pembukaan semula school-school gak daerah gak Serian. Jadi lasuni untuk adik-adik telah dibayar cuti lagi. Okay? School gak telah lasuni. Sekolah rendah school juga sekolah menengah. Okey, baik Bina. Seperti biasa, telah akan ikuti berita ringkas Kemas RFM bersama juga Yati Jaya. Bahin DJ Yan akan mengambil alih tugasan Ashraf seterusnya. Sebab Ashraf lauih pukul 2 lebih pukul telah bahabai singan dagan salam abai itau. Telah baik kemana ikmok, selamat bahabai juga salam abai itau. Buat tujuh kau gak sakai-sakai kau gagakan un loyen berada. Selamat bahabai semua. Terima kasih DJ Wap Tugas. Taha Saida Pilus. Salam abai itu DJ Wap Tugas. Salam semua. Semoga bak sehat-sehat singan. Nyabik lagu jemlah nombor satu ciptaan Syamirul Asri. Bak hiburan telah abai. Ajak weh dengar abai je. Lagu win. Jadi, gak tahu. Minggu bau ataupun minggu wak serus ngin. Nyingat abai dengan sistem. Ashraf akan kena. Pik lah untuk hiburan kau abai tau. Jadi terima kasih kau agak perkongsian kau agak Facebook jika berkongsi warna di dengar kau abai jika lagu-lagu senabi abai untuk minit-minit tuan terakhir telah bak berhibur siu lagu keman Kenny G jika lagu keman Cikgu Raymond baik hanya agak salam abai tau.

0: 2010.
1: Hai, aku Sazia. Bak mana ucapan Melanau, bak menyabit lagu setiap lau minggu. Kak Lilut terus mendengar salam abang Ito. Terus bersama dengan Ashraf Jahak Faiza, Gak Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Salam abang Ito, doa tapak telah babai. Nampaknya sampai itu singan pertemuan telah dengan salam abang Ito, babai Ito. Ha, jadi terima kasih Ida-Ida gak perkongsian telah dengan talian rasmi 0-25-700-0-25-00 ini jika perkongsian telah dengan Facebook. Baik bin telah akan ikuti berita pukul telah bahabai baik bin. Bersama jika Yati Jaya, bahin DJ Yan akan pergi tugasan Ashraf Wasrusnya dengan ritma music retro terbaik. Pukul telau lebih lah pukul 6 baik bin ah. Jadi kali lu abai telau akan ikuti kawak silang budaya. Saji tetamu abai sama-sama telau ikuti dagen Facebook. Jiga dagen radio abai. Jadi selamat tugas. Selamat beristirahat. Jadi jumpa telau dagen minggu wak seterusnya. Dagen salam abai tau. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

0: Awas, panggilan telefon palsu.
1: Kak menyaut sebarang panggilan mun kalau nerima laporan wak debai pasti, wak mengaku Kemenbank, polis atau mana-mana agensi peritah.
2: Terus menak laporan gak CCID Scam Response Center gak talian ulan-ulan 7 atau mapun balai polis wak segak jigem kelau sekiranyin kelau nyadin mangsa scammer.

Okay, Rimah Music Radio terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Kami Ian menemani kita orang di hujung minggu hari Ahad, hari itu 16 Ogos 2026 bersamaan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih Ashraf yang menemani kita orang dalam salam abi itu dan giliran kami sampai pukul 6 petang kelak himpunan lagu retro terbaik. Dan sebelum yang lepas tu, kita akan ikuti bersama rancangan Silang Budaya. Hari itu kita akan bersama dengan Coach Atan dalam Silang Budaya. Terus bersama kami Rimah Muzik Radio terbaik semestinya.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Disampaikan jadual solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Jadual solat fardu asar untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 3.39 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas asar pada pukul 3.42 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan juga Marudi 3.47 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Balaga Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 3.51 minit petang. Seterusnya, bagi anda yang berada di zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song asar untuk petang ini 3.56 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sarike, Jula, Bintangor dan juga Rajang 3.58 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak pada pukul 3.59 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam asar 4.02 minit petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 4.04 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Silang Budaya, Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
6: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
7: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
5: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
8: Satu suara, satu jiwa.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sarawak FM untuk petang tu. Dan kini tu, kita orang bersiaran bersama kami Ian menerusi program Silang Budaya dengan tajuk kita Di Sebalik Padang Membentuk Pasukan Melahirkan Juara. Jadi penerbit kami untuk hari tu DJ Faizah, dan yang pastinya tetamu kita ada di Konti juga. Petang tu kita akan membawa ceritalah, kita menyelami kisah perjuangan dan pengorbanan mereka yang berada di sebalik kejayaan sebuah pasukan tu. Jadi mungkin kita cerita berkenaan dengan pasukan futsal tu. Okey, kalau kita melihat sebuah pasukan futsal yang beraksi, kita nampak jaringan gol. Lekat ya, kita nampak juga aksi sidaknya, lepas dia sorokkan penyokong dan akhirnya mungkin sebuah trofi diangkat sebagai tanda kemenangan. Tapi tahu si kita orang di sebalik sebenarnya apa yang berlaku tu tadi sebelum pasukan tu bergelar juara, berapa banyak latihan yang sidak lalui. Lekat ya, berapa banyak kekalahan yang ditempuhi setidaknya, dan yang paling penting bagaimana seorang jurulatih membentuk sekumpulan pemain itu tadi menjadi sebuah pasukan yang benar-benar percaya antara satu sama lain. Jadi hari itu kita merungkai semuanya, menyelami persoalan bersama dengan seorang jurulatih pasukan futsal untuk berkongsi pengalaman coach kita tu, cabaran dan prinsip beliau dalam membentuk pemain bukan saja menjadi atlet yang hebat tapi juga individu mempunyai disiplin, semangat juang, mentaliti seorang juara. Dan itulah semuanya akan kita rungkaikan. Okey, kita bersama dengan coach kita hari itu, Encik Bushrah bin Ahmad, coach Atan kita, yang selalu dipanggil coach Atan, jurulatih futsal wanita Sukma. Assalamualaikum coach.
9: Waalaikumsalam DJ.
3: Oh, sihat kita hari tu?
9: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah sihat. Pertama kali tu sampai ke radio ke macam ni tu?
9: Pertama kali. Sebelum tu ada juga lah lain pun tu nyemput saya tu.
3: Oh.
9: Tapi tu untuk ADM memang first time lah.
3: Pertama kali tu so FM. Oh, terima kasih lah penerbit kita tu ngembak jurulatih futsal wanita Sukma. Macamnya kali nak menubuh pasukan tu tiba-tiba nak jurulatih futsal wanita di mbak itu. Nah, jadi sebelum kita cerita panjang lagi coach berkenaan dengan jurulatih futsal wanita Kejaya dan juga mungkin pengalaman yang kita nak kongsikan, kita perkenalkan diri kita dulu coach.
9: Okey, sebelumnya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
9: Terima kasih kepada pihak DM kerana sudi juga jemput coach futsal wanita tu lah, untuk sesi sama-sama kita nak share kita pun knowledge lah. Jadi pertama kali nama saya tu mun nama benar tu Bushrah bin Ahmad. Tapi nang gelaran dari dulu lah coach Atan lah. Jadi bekerja di Dewan Bandaraya Kuching Utara. Dah 34 tahun. So umur lah, umur bezanya angka 2 FG ke 5, 54 tahun. Jadi pengalaman mula-mula saya tu berkecimpung dengan futsal tu adalah daripada 2011 apabila saya tu telah dijemput untuk ngambak tim futsal Sarawak tu, tapi bukan perempuan, lelaki. Untuk Liga Futsal Felda Futsal Kebangsaan di Kuala Lumpur. Dari saya lah saya nangga minat terhadap futsal. Sebelum tu saya memang dalam bola sepak. Pernah menulang pingat emas lah Sukma 1990 lah. Pertama sekali Sukma 1990 tu. Jadi saya tu ngambil pengalaman lah untuk membentukkan tim futsal wanita tu lah, sebagai kata orang sharing kita punya pun knowledge ataupun kita pun pengalaman.
3: Bermula daripada futsal lelaki tau, lepas dia beralih ke futsal wanita, betul sih coach?
9: Betul.
3: Kenapa kita milih futsal tu sebagai bidang yang kita ceburi untuk kita menabur bakti, untuk kita bina satu tim walaupun kita ada kerja hakiki kita pun masa tu? Dan bila mula serius benar-benar coach?
9: Untuk sebenarnya minat tu dengan futsal tu ialah kita mula-mula saya tu nangga dari turnamen ialah di Kuala Lumpur. Saya nanya saya pun apa hal futsal perempuan tu siada, Sarawak tu siada. Sedangkan di Semenanjung tu banyak. Tapi ialah di dalam fikiran tu aku nak mula benda tu di Kuching. Tapi mampu kasih aku nak mula. Ada si aku pun players. Macam ni nak players aku. Jadi benda tu pun terfikir. Tapi once ada sigi adalah adalah tournament yang selalu di Kuching tu untuk tim futsal wanita. Dari sialah saya cuba-cuba selit-selitnya pun cari-cari apa nama kenalan-kenalan, boleh si saya tu nak nyelit sikit ya, and then nak ngembak, cuba nak ngembak tim tu. Cuba nak ngembak tim tu, tapi mula-mula dari kelab lah sebelum kita nak pergi ke pentas negeri.
3: Memang
9: mencabar, memang susah kita nak cari place di Kuching tu, seluruh Sarawak tu lah. Kita tahu tidaknya ada bakat, tapi tidaknya macam kita tu terpuruk aja di Kuching tu. Saya ada tolong nak mbak di GL, nak mbak di sini luar game tournament, big tournament. Iyalah sebenarnya saya tu mula-mula terus minat. Aku satu hari tu memang aku nak ngembak saya tu pergi jauh dengan tim aku dia pun, dengan tim Sarawak atau tim Kuching ataupun kelab.
3: Di sialah tercetus je dek.
9: Dari 2011 ya. Saya memanglah lesen pun belum ada, cuma lesen bola sepak je ada. Tapi apabila dah tahap dah serius, dah saya dah terjumpa lah.
3: Ada bakat dah lah.
9: Ada bukan bakat, ada players ya. Jadi saya pun adalah yang melambir-lambir kata tu, melambir-lambir coach kita mau jadi coach kami sih untuk tim futsal wanita tu. Boleh juga, tapi kami tengah-tengah dulu lah main tengah. Dari saya lah kata orang tak bermulanya tim tu. Jadi tim tu pun kini tu dah famous juga untuk kelab tu. Kelab mula-mula saya bentuk tu.
3: Bermula daripada kelab dulu, digilap, diasah. Pasti ada mbak ke Pesada Negeri.
9: Betul.
3: Macam kita tadi nak berkeinginan benar-benar tercetus idea dan juga bersemangat tu nak menubuh menyiapkan pasukan. Jadi perkara pertama coach yang perlu kita nanggalah, yang kita lihatlah untuk membentuk sebuah pasukan futsal tu coach.
9: Okey, perkara pertama tu sebenarnya ialah kita tu tahu lah tahap futsal wanita tuknya di bawah yang dari skala 1 sampai 10 yang memang memang skalanya 1-2 lah. Dari segi apa nama tu kata orang tu, macam ni caranya nyempak bol, macam ni caranya sepot, macam ni cara banyak gitu lah benda-benda yang kita kena ambil berat hal atau kita nak pergi ke jauh lah, tapi alhamdulillah setakat apa yang saya mula-mula saya dengar ada yang talent, tapi talent tu dia perlu diasuh lagi, digilap lagi, dialuskan lagi. Adalah dalam 5-6 orangnya jadinya boleh, and then kata orang tu si juga berapa ni lah masa ya lah babnya tu open, bukannya bawah 21 tahun nya open tu nya banyak place yang yang talent. Betul. Cumanya cara-caranya nak main futsal tu bukannya boleh sebarang. Kita tu kot biasa kot di kampung aja. Di Semenanjung kita main FIFA kot. Bezanya memang jauh lah.
3: Jauh beza.
9: Ujung tahun tu terkapai-kapainya. Kami main di FIFA kot tu coach. Kami si pernah main FIFA kot.
3: Kot kampung aja di Johor Bahru.
9: Dari sialah tu kita dapat tahu kelemahan dari segi kita nak muka tim yang solid ke orang dari mula-mulanya. Sialah pertama faktor badan, kedua dari segi kita nak pemilihan pemain tu. Ya kena perlu tahu lah. Kena perlu faham, kena perlu kita tangga mula-mula bagi seorang jurulatih tu.
3: Jadi ya antara yang perlu dititik beratkan lah untuk membuat satu pasukan tu.
9: Betul.
3: Okey, baiklah kita sambung lepas tu coach. Kita rehat dulu. Kita nak dengar lagu. Lepas tu kita sambung lagi cerita kita dalam silang budaya untuk kita cerita berkenaan dengan cabaran dalam membentuk dan juga melatih futsal wanita khususnya. Kita berehat dulu, dengarkan lagu pilihan kita menerusi silang budaya.
0: Silang budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Baiklah, Soal FM Sati Sejiwa Silang Budaya hari untuk kita bersama dengan Coach Atan kita, jurulatih futsal wanita Sukma, untuk kita cerita cabaran lagi, Coach, perkara yang paling mencabar lah sepanjang kita mencari menjadi jurulatih tu, Coach. Sebab banyaklah sikit jadilah cabarannya.
2: Cabarannya banyak cabaran ya. Sebenarnya bukan
1: siapa nak, cerita habis tu.
2: Tapi mundi pendek, okeylah, kita nak mendekkan cerita tu. Cabarannya adalah pertama sekali kita nak cari talent yang sama level dengan sidak pemain di Semangin, memang susah.
1: Okay.
2: Memang susah. Kedua, kita nak kumpul sidaknya supaya menjadi seorang tim yang solid, tim yang kita mau, dan tim yang ada, tim yang berdisiplin. Memang susah. Tapi kita majoriti kebanyakan test tu ni just place kampung aja. Tapi dengan adanya kelab yang kata untuk banyak tournament juga lama-lama ya, tapi tournament ya memang ada bakat-bakat yang kata untuk banyak juga sebenarnya. Tapi dari sialah, cabaran utama sekali adalah macam ni, saya nak narik sidak tu supaya boleh menjadi satu tim yang boleh menguasai di Semenanjung. Boleh challenge lah, boleh challenge, boleh berlawan lah. Terima kasih juga dengan DBKU, ada tim atas nama DBKU Sarawak. Jadi mas saya lah nyadah madah coach, kita akan mula open futsal wanita tournament. Dari sialah kita nak milih pemain yang boleh wakil Sarawak untuk pergi ke Liga Federa Futsal Kebangsaan. Dari sialah saya dapat salah satu yang kata ontik untuklah bagi aku untuk jadi coach. Aku nak mau sesuatu yang aku inginkan, nak membuat ke sini. Malaysia. Jadi apabila di tournament ya, minit cerita, dapat dah list ya dek. Dapat list ya, okey. Tunggu. Mana-mana yang dipilih untuk menyertai pertama sekali tim DBKU Sarawak menyertai Liga Felda Futsal Kebangsaan yang terbesar sekali di Inaya lah, tournament futsal terbesar sekali dianjurkan oleh FAM lah. Jadi masa saya lah terbentuknya tim. Tapi yang masalah ini tu, seperti kami madah dengan DJ tadi, dari segi kita mula sesi latihan. Sesi latihannya ada, biasalah adanya. Apabila kita malam adanya 5-6 orang datang. Jadi si tahulah, mungkin sidaknya ada kerja.
1: Betul, komitmen lain ya.
2: Dari segi padang lagi,
1: fasiliti kita.
2: Tapi lama-kelamaan ia dah terbiasa, ia minat, ia nak macam ni cara kita handle masa sesi latihan. Madah coach tu memang strict di padang, tapi once kita dah, sidak yang tahu tu boleh tu. Jadi sialah sidaknya dah serap dan nyampun, dan yang mengikut training dalam golongan yang banyak lah. Dalam daripada 16 orang lah yang terpilih lah. Dari sialah terbentuknya tim, tim futsal pertama Sarawak wakil lah.
1: Setelah mengharungi semuanya, akhirnya tertubuh lah tim.
2: Yang mula-mula sekali timnya. Jadi result kita cerita lain lah. Untuk cerita penubuhan kita.
1: Ya, betul. Jadi langkah awal nak coach. Okey, coach tu coach Atan kita tu jurulatih futsal wanita Sukma, dan yang semua kita tahu adalah sidak tu akan beraksi di pentas Sukma Selangor 2026, coach. Boleh dikongsikan coach. Kita tahu Sukma tu bukannya untuk kita pandang sebelah mata ya coach, bersaing dan tiap-tiap tahun masing-masing mau mendapat pingat dan juga gelaran juara yang pastinya. Jadi macam ni kita menyiapkan pasukan kali tu coach.
2: Okey. Soalan yang ditunggu juga tu sebenarnya.
1: Tu Sukma. Kemuncaknya soalan nanti.
2: Cerita tu bermula daripada Sukma di Sarawak sebenarnya. Futsal Sukma di Sarawak. Sebelumnya Sukma Sukmanya Sukan Sarawak di Sibu. So kami diberi mandat untuk membuat tim zone Kuching lah. So ada place ya yang ada ya, sebenarnya place daripada akademi kami sebenarnya. Place yang kami pun akademi ya, sebanyak ada 28 ataupun 30 players yang sampai kini tu lah yang kami membak sida tu. Dari sialah kami dapat, saya tu dapat membentukkan tim untuk Kuching dulu lah sebelum kita pergi ke Sukma Sarawak tu. Dari sialah saya dapat tahu ada talent yang players saya tu kebanyakan majoriti dari umur 17, 18, and then adanya 16, ada yang 14 tu siapa dah yang wakil. Cumanya under 16 saja paling limitnya. Jadi apa yang saya dapat dari segi sesi latihan untuk Masama Academy, saya asingkan sidak itu dulu. Mana yang basicnya bagus, saya asingkan. Mana basicnya seberapa, pertengahan dengan ada yang kurang tepi juga. Hanya ada satu dulu. Dengan kata untuk tu bekas sabar juga lah sebenarnya. Kesabaran kita ingin ada Academy, Academy di pun.
1: Betul.
2: Ingin ada players di pun. And then ingin juga nak nyuruh si Datuk pergi ke next level. Next level tu sebelum kita dah wakil kita tu pergi ke kelab kita, pergi ke Kuching. Pergi ke Kuching, bawa ke Sarawak. Jadi sama dah dengan si Datuk, mungkin tak umur level tu, kita orang kena fikir dia pun lah. Coach mahu kita orang duduk dalam tu aja. Kita orang kena pergi jauh.
1: Keluar.
2: Keluar daripada tu. Jadi dia sialah. Apabila dia sia, ada 8 orang yang ada dalamnya terpilih, pergilah ikut slot pemilihan untuk Sukan Sarawak. Ada dua tim lah. Zon Ratan dah Kuching tu dulu. Zon Ratan A, Zon Ratan B. Jadi bila dia sia, dia sialah juga. Saya dapat info daripada adalah kawan-kawan, adanya dari Serian, Bau, Lundu. So boleh tahan juga tu. Kita sih tahu sebenarnya dari Serian, Bau, Sematan, ada place yang tenden juga. Bukan di Kuching aja. Ada yang pilih di Siak, digabung. Ini ceritanya, okey, sukses, kita memang champion. Dari sukses ya, kita akan menangga tim-tim dari Miri, Limbang, dari Siak lah.
1: Tapi dia lagi yang terbaik di Siak.
2: Diarahkan oleh sidak MSM kita coach, kita boleh jadi coach itu, kita dah lantik jadi coach rumah, jadi kita jadi pemati pemilihan aja. Jadi saya milih, alhamdulillah ada 30 pemain seluruh bahagian. Biar masa di Sukma Sarawak, dapat nanti 30. Apabila dah dapat ya, mula tunggah sesi latihan. Tapi dapat dalam shortlist 16. Dah semua latihan sama aja. Nah, masa saya dah apa nanti di announce pasukan futsal wanita di Gugur. Atas sebab kota si mencukupi. Jadi dari Sia dah terontek 2 bulan lebih training. Tapi saya madah dengan set players, kita jangan down. InsyaAllah 2 tahun akan datang ada lagi. Ya, cerita sebenarnya sebelum kita menubuhkan futsal wanita tu untuk Sukma tu. Jadi apabila dah Sukma tu dah ada, senang dapat milih pemain-pemain yang wakil Sarawak tu untuk Sukma 2026 tu.
1: Jadi persiapan kita nang setakat tu macam ni coach.
2: Alhamdulillah persiapan, terima kasih juga lah dengan sekali lagi dengan Majlis Sukan Negeri SSC, kerana dia beri mandat untuk kami orang untuk mula exposure latihan training dengan take game di Jakarta dengan di Kuala Lumpur. Dengan adanya exposure game tu, players yang akan rasa shock, terkejut. Menakah kita tu pergi di Jakarta?
1: Suka tidak ya?
2: Jadi benar lah. Dah rezeki kita orang. Kita orang nak last 2 years ya. Tak ada hikmah tu lah.
1: Ya betul.
2: Jadi apabila pergi di sini, yang pertama sekali saya tu memandangkan sidanya, kita nangga tim sama level tu orang, under 21 tu, adakahnya sama kita orang ataupun tim solid elite Jakarta tu. Under 21 perempuan, bukan lelaki. Okey, apabila di sini kita dah mula first friendly match. Yang mengejutkan saya sebagai coach lah. Bezanya kita budaya kita tu budaya dengan sini. Di segi sesinya warming up, air mineralnya botol tinggi tu. Bila dah race, ni asyik 4 orang. Kita sikit tu situ habis.
1: Berapa
2: berharganya air bagi sidaknya. Pemainnya, pemain profesional lah. Elite lah. Jadi kedua, handphone. Apabila kita tu rehat, minum.
1: Masih-masih buka gereja. Tek-tek.
2: Ya, apabila nangat sidaknya res, kak minum, terus ke padang.
1: Budaya
2: sidaknya. Apabila dah terlatih dengan, dah mula-mula sidak dilatih macamnya, macamnya lah jadinya. Si macam place kita tu. Sama aja umum. Beza sidaknya, beza budaya aja macam ni. Kita nak nerenmiat, kita berdisiplin.
1: Betul, disiplin.
2: Jadi, apabila dah dapat sia, saya dapat mana? Okey. Sama dah dengan dari saya pun lah. Dengan menteri manager saya dah mula benda tu, sesuatu baru pembaruan untuk tim. Alhamdulillah sudah dapat ikut. Bila dapat ikut si kita madah satu-satu at least dalam 50 ke 60 then dari sekali last dari segi corak mainan memang jauh berbeza lah. Elite Indonesia tu banyak banyakkan talent. Banyak talent jauh. Tapi setidaknya at least ada belajar sesuatu. Ada belajar.
1: Ya, ya.
2: So, family mate satu, family mate pertama, kedua dan ketiga. Dari saya lah saya dapat menangkap apa yang maknanya futsal dah sebenarnya. Dengan FIFA court dari Jakarta.
1: Jakarta.
2: Dan berbalik pergi ke Bandit Asia. Ada dua sesi diberi conduct oleh setiap coach Indonesia. Perbezaannya sama aja. Dari segi sesi latihan. Ya dari kawannya sama.
1: Pertukaran di sana lah coach.
2: Kami dengan coach Indonesia ya. Nang dari masa kami ada khusus instructor di FM. Jadi kita dapat tahu.
1: Yeah.
2: And then saya madah dengan silanya. Saya mau tim tu 2 hari anda kita training. Macam ni kita main dia kita.
1: Yeah.
2: Kita macam ni ada main mereka. Saya asal ada gasak aja.
1: Gasak.
2: Jadi di sialah. Dari segi sesi latihan bagus silanya dah ada di sialah. Bagi dia dah settle semua. Bagi pergi ke Kuala Lumpur, Shah Alam. Apa yang ada di situ?
1: Oh, Jakarta.
2: No handphone.
1: Ya.
2: Air
1: habis kan?
2: Sedang mak dipun. Dipun yang mak.
1: Dipun mak.
2: Biar beli bekas sidanya. Sebab bahagia apa. Kita pergi sini susah.
1: Oh.
2: Jadi sidanya pergi dalam sikit botol tinggi yang 4 orang. Ya Allah. Kita nanggar. Berapa kesannya seorang jurulatih ya dapat membentuk players yang berdisiplin mana ya. Ya dimak oleh saya tu. Sepanjang saya jadi jurulatih banyak perkara yang baru kita nak belajar. Dah ya walaupun dah senja tu. Jadi benda tu nang kata orang tu. Ya Allah. Aku dapat players tu yang boleh membentuk disiplin tu. Alhamdulillah syukur.
1: Ya, ya.
2: Boleh jadi. Ini pergi ke Shah Alam. Alhamdulillah juga. Kita finish dengan Sukma Selangor. Filmis dengan Sukma Kuala Lumpur. And then dua hari ya dengan elite instructor. Dua hari ya dengan elite instructor AFC. Coach Chu Chun Yong. Ya kami punya lah guru lah. Di sini dua hari.
1: Yeah.
2: Bezanya dengan Indonesia, beza dengan Malaysia.
1: Oh.
2: Ialah tidak dapat pengalaman baru pada sini ada sesi.
1: Wow, cukup bahagia.
2: Malaysia lah alhamdulillah players dapat catch up apa yang dimau oleh seorang pemain untuk bermain dalam Sukma atau lah.
1: Jadi respon player tak macam ni coach.
2: Respon player apa atau lagi mereka satu pembahuan yang ngajar sidaknya pun bukan kaleng-kaleng tanya jalan orang player nak Indonesia tu ya, international
1: pun ya, elite
2: ya, yang pergi ke Malaysia tu elite AFC instructor bekas jurulatih kebangsaan Malaysia juga
1: guru kita juga tu
2: ni guru kami juga
1: ya.
2: Baik saya tahu kita ada info coach saya nak pergi ke Kuala Lumpur boleh tak coach dalam sesi 2 hari nanti boleh tak coach bagi sedikit tip ataupun sesi latihan 2 hari untuk sama saya punya pesakan no problem just give me a date saja. Yang ada beri date ada isialah sesi latihannya bermula sebelum kami balik di Kuching tu. Ini ialah kata untuk langkah baru daripada pemain-pemain muda kita tu satu pengalaman baru yang akan dimbak ke Selangor puncaknya kelak daripadanya dari Felimes dengan real tournament jangan anggapnya memang jauh berbeza. Tournament tu kita perlu menang bahawa kita kena jaga susah-susah tidak MSN SSC hantar kita exposure tapi tu
1: buat
2: sesuatu yang terbaik untuk Sarawak.
1: Mungkin kita anggap persiapan tu 2 tahun lepas sebenarnya.
2: Kira 3 tahun lah.
1: 3 tahun persiapan pergi luar negara lagi. Yes. Bukan senang nak
2: senang jadi ya Allah Akbar. Kami berterima kasih juga. Si sangka ajak benda tu boleh. Boleh kata orang tu asalnya juga berbulat apa hari.
1: Mungkin kita nak anggap persiapan tu dah solid dah kita harapkan pasti membuahkan hasil nak coach dan mungkin boleh dikongsikan coach harapan kita lah untuk Sukma kali tu untuk tim kita
2: berdasarkan dari segi sesi kita finish di Indonesia ada 3 game di Semenanjung kita ada 2 game. Jadi yang saya nanggal lah players kita tu place untuk Sukma Sarawak tu dia boleh pergi jauh. Tapi kata orang tu dia memainnya sidanya. Takutnya kelak apabila kita madah okey kita akan pergi ke target kita pergi semi final. So apa yang kita perlu kita tu adalah kita kena fokus game by game. Contohnya 15 bulan kita 9 pagi kita melawan Pahang. So di sini kita tahu kekuatan Pahang adalah base-nya majoriti daripada sekolah sukan Pahang. Tapi jangan kita mikir nama sekolah sukan untuknya semua bagus.
1: Ya.
2: Bukan nama dahnya si bagus. Dalam Padang yang buat kita tahu.
1: Betul.
2: dalam padang kita tahu. Kita macam mana? Kita pun ada langgar macam ni dah. Sukma Selangor, Sukma Sukma Kuala Lumpur main macam ni. Apa jauh bezanya?
1: Yeah.
2: Jadi kita tu adalah macam nang debas tadi tu, tim yang ada tu. Tapi once kita dah kedua exposure, apabila saya nangga sebagai juru latih, nangga ke upayaan kita orang, saya percaya dengan kita orang. Ingat si apa pada oleh timnya kita sebelumnya tu. Jangan lalai dengan orang. Nyapakah? Nyapakah? Tapi kita tu kena bekerja keras, kena berusaha bekerja keras untuk kita menyahut cabaran Sukma tu di Selangor. Kita mau tim kita tu dihuni. Kita kena tunjuklah.
1: Betul.
2: Apa guna kita maulah training tetap hari? Kita ngumpul di segenap bahagian. Tu lah kita orang. Lagi kita orang 16 tu. Tahu si bangga kah? Mak bapak kita orang restu, minta restu mak bapak kita orang. Restu daripada coach. Hormat dengan adab kita kena jaga di sisi latihan. Dari sialah kita akan membentuk tim yang atau tim yang bagus. Dari sialah suasana untuk di sisi latihan kita semua bagus, tim work kita bagus. Dari sialah apabila kita dapat tu, kita training malam, kita kena fikir cara profesional, kita akan boleh menjadi tim yang digeruni masa semua sama dengan contohnya. Sebab kita pernah jadi players, kita pernah megang pinggan emas. Nah, jadi si jauh-jauh bezanya futsal dengan laki tu bola sepak. Cuma saya madah dengan kita, saya duduk sama juga, saya ada baju training dengan kita pun, saya ada baju seluar yang pendek sampai ke paha tu.
1: Si siapa tak sesenang gini tu nak pakaian outfit sedaknya.
2: Ya, madah tu semua mau. Tapi zaman duduk stokin kendur makin getah. Ya, kata orang kiri tu, kami semangat saya kami dulu, zaman kita champion dulu, kami champion, ayah saya mahu semangat dengan kita orang. Betapa apa tu tadi, seorang coach tu bangga. Bila pencapaian kita orang kelak, masa Sukma kelak, ya Allah akbar, mak dunia orang lain nangis, mak bapak tu orang nangis.
1: Ya, benar.
2: Jadi coach sama sekali ya nanti lebih kita pun premier. Kita pun majikan Majlis Sukan Negeri. CEO kita dia kena kita fikir juga. Jangan mikir glamour, nama sawak lu glamour. Jangan fikir kita nak ngembak tim tu pergi ke Semenanjung, fikir kita nak berlawan dengan sidanya.
1: Persembahan di padang ke kelak.
2: InsyaAllah. Tak boleh nanggar kelak.
1: Okey. Okey, kita berhenti rehat seketika. Lepas itu kita sambung lagi cerita kita bersama dengan Coach Atan untuk kita cerita berkenaan dengan pasukan sidaknya dan juga semangat jurulatih untuk membentuk pasukan. Okey, kita berhenti rehat seketika.
0: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Okay, so FM Sati Sejiwa Silang Budaya, kita masih lagi bersama dengan Coach Atan. Kita dah pun dengar ceritanya macam ni nak menubuhkan pasukan, sejarah futsal wanita tu, dan sidaknya akan beraksi di pentas sukma di Selangor. InsyaAllah kita mendoakan kejayaan anak-anak kita orang tu, Coach. Kita harapkan semuanya pulang membawa kejayaan hendaknya. Oh, Coach, kita nak nanya juga, Coach, berkenaan dengan ada orang ingin menjadi seorang jurulatih, seorang coach, dan ada yang ingin jadi seorang pemain futsal. Kita lebih kepada futsal. Antara dua perkara tu, Coach, nasihat kita macam ni.
2: Okey, untuk yang menjadi jurulatih futsal tu, pertama sekali lah, jadi saya tak sarankan setidaknya supaya lebih bagus yang punya seorang player futsal. So senang setidaknya guide untuk jadi coach. Yeah. Pertama sekali adalah yang perlu kena ke tahap ngambil lesen AFC level 1. Sebelum level 1 itu ada terbaru dikeluarkan dari situ, tidaklah, tapi belum tahu lah level 0 dulu lah sebelum pergi ke level 1.
1: Yeah.
2: AFC level 1. Level 1 tu ni adalah more on basic, yang boleh ngembak sidak biar, boleh ngembak sidak apa-apa lah, tapi kini tu ni penganjuran untuk FAM untuk di Sarawak tu memangnya lebih kepada pada mati kita pun kampung lah. Adanya liga-liganya pun, liga pun di sponsor by sponsor by club-club lah, by bahagian lah. Ya cerita lain. Sama adanya mengundurkan lesen ya, terpulang pada sidaknya pun atau pada mati tournament yang diadakan sidaknya. Tapi disarankanlah terbaik-baiknya kepada yang minat untuk menjadi seorang jurulatih adalah pertama sekali knowledge mu ada. Kedua ialah lesen perlu ada. Ada lesen, orang boleh maya kita juga, orang kita boleh ngajar sidak training dengan cara yang betul, bukan cara yang salah. Cara yang betul untuk lesen bukan lain ya, AFC ya. AFC ya adalah satu kata orang tu, satu mencatat kita sebagai jurulatih. Okey, ia adalah kata untuk satu permulaan kita orang nak jadi jurulatih lah. Okey, untuk menjadi seorang pemain futsal, pertama sekali lah untuk satu lebih kepada wanita ya. Nampak wanita adalah pertama sekali basic kena tahu. Membasic kita siada susah. Tapi dengan adanya coach yang dah digabung ya. Bila dengan adanya coach yang kelayakan, yang layak, ada level 1 ya, yang boleh guide kita orang dari A sampai B, B ke C juga. Macam kita ngaji juga dari Iqra, dari Mahdam pergi ke Iqra 2. Macam ni lah kita tuk bol. Kedua, mesti minta permission dengan mak bapak. Jangan kita keluar. Kami ikut akademi. Tapi di Padang akademi siap ada. Nak lain tuju. Ya ada. Tapi kita kena pertama sekali dari sini lah kita mumpuk disiplin sebenarnya. Apabila setiap kali apa-apa kita nak jadi pemain futsal kah, dah yang terpilih kah, pertama sekali ya reti, kita kena perlu ada disiplin kita pun. Kedua, basic mesti ada. Ketiga, yang last sekali adalah restu daripada orang tua. Restu orang tua tu bakat. Kami orang dulu, kita dulu lah, mesti ada restu. Susah kita nak nyampe tahap macam tu. Jadi ialah cara ringkasnya dapat menjadi seorang jurulatih, menjadi dengan pemain, perlu ada ciri-ciri yang saya madah tadi lah.
1: Baiklah, si berasa dah sampai ke hujungnya pertemuan kita dengan Coach Atan, dan akhir sekali, Coach, menutup pertemuan kita dua hari itu, mungkin boleh dikongsikan juga harapan kita untuk tim kita yang akan berjuang kali itu, dan juga kepada ibu bapa yang melepaskan anak-anak tu sama-sama berjuang mempertahankan semangat, dan juga insyaAllah balik bawa kejayaan.
2: Sebelumnya saya terima kasih juga dengan pertama sekali terima kasih dengan pihak Majlis Sukan Negeri kerana memberi kepercayaan dengan tim futsal wanita itu untuk mengikut tournament Sukma di Selangor. Terima kasih juga kepada Persatuan Bola Sepak Sarawak, presidennya YB Fas, CEO MSN, SSC pun SDO Encik Adin, dan our team manager. Terima kasih juga lah kepada mak bapak, kepada pemain saya tinggal itu lah. Mun si ada kita orang, si ada parent tu, si ada lah silat tu nak ngikut training. Dari kita orang tu lah, ya semangat silat tu, dari kita orang support di belakang, sampai ke tahap silatnya dah wakil Sukma tu. Wakil Sarawak dalam futsal. Jadi saya selaku ketua jurulatih memanglah rasa bangga dengan tahap pencapaian meyakinkan itu. Cuma kita tunggu resultnya lagi. Cuma kita nunggu, kata orang, nunggu game yang sebenarnya. Okey, sama-sama lah kita berdoa supaya anak-anak kita tu, anak-anak muda please, futsal wanita tu, supaya boleh dapat pergi ke puncaknya, pergi ke final, pergi ke kata orang apa yang dimahu oleh SIDA MSN. Jadi iyalah, satu juga saya ingin berterima kasih juga dengan kita pun Premier, ya, adalah satu pada dorongan yang betul di kata-kata semangat masa kita menjalankan bendera, ya. Ingat kata-kata ya juga, ingat yang lain sekda yang dapat mengubahkannya adalah kita orang yang di padang, bukan jurulatih hanya meri ilmu, meri pandangan, tapi yang bermainnya kita orang. Ingat, apa-apa pun restu mak bapak mesti mau, disiplin, adab kita kena jaga baru kita boleh pergi jauh. Gini-gini pun orang angka kita, apabila ciri-ciri nak cermin apa ada di rah kita tu, kita boleh menjadi seorang pemain yang berjaya, boleh pergi jauh. Iyalah,
1: terima kasih banyak-banyak coach kita, coach Atan, ataupun nama sebenar beliau tu Busrah bin Ahmad, jurulatih futsal wanita Sukma. Dan insyaAllah segala yang dah SIDA praktikan, ya, mereka yang dah pun berdisiplin tinggi tu coach, melalui banyak pengorbanan dan juga Omar Dahtir liku-liku sampai ke tahap tu, membuahkan kejayaan lah. Dan doa yang bagus manis lah untuk SIDA-nya, coach. Amin. Terima kasih banyak-banyak coach. Jumpa lagi. Sekian bertemu kita dalam Silang Budaya hari itu. Terima kasih kepada rakan pendebit kami Faizah, dan terus kembali bersama kami dalam Ritma Muzik Radio Terbaik.
3: Silang Budaya Radio RTM.

0: Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 4.04 minit petang.
1: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4:04 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: بيت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan? Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah. Kan? Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni. Pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan kesan. Kan? Dan contohnya di media sosial ni, saya nak bagi satu lagi contoh, adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Surat FM Sati Sejiwa 4.18 minit petang bersama dengan rakan pelapor kita Iskandar Met Malaysia untuk info cuaca. Halo, Assalamualaikum Iskandar.
2: Hello, Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Selamat petang. Silakan, macam ni keadaan cuacanya.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 16.08.2026. Dia mulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kapit, Kuching, Miri, Sarike, Sibu dan Limbang. Manakala jerebu pada bahagian Seri Aman, Betul, Bintulu, Mukah, Samarahan dan Serian. Pada cuaca malam pula, hujan di beberapa tempat pada bahagian Kapit dan Sibu. Jerebu pada bahagian Seri Aman, Betul, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike dan Serian. Manakala tiada hujan pada bahagian Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Iskandar. Selamat bertugas.
2: Okey, okay, bye.
1: Terima kasih Iskandar melaporkan ramalan keadaan cuaca. Panduan kita bersama di Sarawak FM. Jadi dapatlah kita rujuk nak. Oh. Mungkin ada di antara kita yang perlu gila mengetahui bagaimana keadaan cuaca untuk hari itu. Sebenarnya kita boleh semak juga menerusi aplikasi My Cuaca yang dari sidak Met Malaysia juga. Carilah My Cuaca. Okey, kita boleh muat naik di dalam telefon ataupun di gadget kita. Terus bersama kami. Lepas tu kita ada refleksi diri yang disediakan oleh Jai untuk siaran hari tu.
3: Dalam telefon kita ada SP Global.
4: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
3: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
4: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
3: Ai best senang lah mun macam tu.
5: SP Global, do it now QR anytime anyway.
3: Dah top up sahup PT.
6: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan puan sekalian. Nah, nak mongok ke hidup pun tu sebenarnya ya, yang paling penting kita mengenali diri kita pun ya. Saya mari dah mandah, kita tu tidak dapat jadi orang lain ya. Kita-kita lah ya. Nah, saya selalu mandah ya. Murang yo kaca, tangga kaca, alhamdulillah yo kaca. Muya handsome, tangga handsome, alhamdulillah. Ya. Cuba tangga drama dekat televisyen ada orang dah kaca, ada juga lah. Ya. Tapi hero-heroin memang orang tak pilih. Ha, jadi kita ni apa yang dicamnya? Nyonang diberi rezeki diberi Allah SWT. Ya. Ha, jadi kita sebenarnya kenal diri kita pun. Jadi sifat pribadi dalam konteks mengenai diri amat kompleks. Sebenarnya kita ingin mencapai prestasi terbaik merupakan satu perkara yang perlu dibangunkan dalam diri kita pun. Dan bukan dari desakan pihak lain. Misalnya kita bekerja ya, di pejabat agi biak-biak ya, belajar lah. Nah, belajar itu sebenarnya sudah hentian. Ah, mau kita nak pandai agama ya, kita sebenarnya berdampingan lah dengan ustaz, dengan orang yang alim ulama ya. Sekurang-kurangnya kita tahulah. Mungkin dah nyaman dah benda yang bagus, benda yang tak bagus. Sebab sidak ustaz tu sebenarnya bagus untuk kawan kita ya. Nya pandai madah kita. Tu tidak boleh, tu tidak boleh. Ha, mungkin kita membayang misalnya. Macam ni betul, macam ni tidak betul. Kaki tu macam ni betul, macam ni tidak betul. Bacaan Al-Fatihah macam ni betul, macam ni tidak betul. Ya, macam-macam. Kita tanya lah orang yang arif. Jadi kesedaran perlu datang dengan sendiri. Dan jika perlu dibantu ialah pada tahap minimal. Ya, kita akur tentang ditempun. Jangan buang yang madah gitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak membangunkan diri pun tunjangnya adalah kesedaran tentang diri kita pun. Nah, mungkin kita dah tahu tentang diri kita pun, insyaAllah kita berusaha ya, sehabis baik atas diri kita pun insyaAllah kita akan membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga 89.9 dan awal 2000.
1: Ialah Ritma Music Radio terbaik.
2: Ya. Kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.

0: Sonu Nigam dengan lagunya Kalhonaho. Kalhonaho tu membawa maksud lebih kurang esok mungkin tidak ada ataupun esok mungkin tidak jadi.
1: Kalhonaho.
0: Tapi apa yang pastinya esok pasti terjadi, esok hari, hari Isnin, hari untuk kita bersekolah dan juga hari untuk kita meneruskan tugasan kita bekerja macam biasa. Nah, betul sih. Okey, apa yang pasti juga untuk esok hari, kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Serian memaklumkan sekolah menengah dan sekolah rendah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian akan beroperasi seperti biasa sediakala melalui esok. Itu adalah kenyataan daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU di daerah Serian menurun kepada kategori tidak sihat setakat 100 petang tadi berbanding sangat tidak sihat hari Rabu yang lepas. JPN Sarawak sentiasa menitik beratkan penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca yang berlaku di luar jangka. Sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi, esok hari sekolah, esok hari turun kerja, okey? Mungkin ada yang dalam perjalanan juga menguruskan anak-anak masuk ke asrama itu hari Ahad, hari Sabtu dan Ahad kembali ke rumah. Okey, hari Ahad hantar balik ke asrama. Okey, selamatlah kita orang menguruskan urusan kita untuk sebelah petang tu. Dan kita terus nak cuba cari-cari kawan-kawan kita yang respon untuk status tugasan kami hari itu. Nampaknya lain siapa bagus tau, ada lekat-lekat sikit di live FB kita. Tapi siapa? Terima kasih Jamila Joniman. Selamat petang, salam sukses selalu untuk sahabat-sahabat pendengar. James Pengiran, cuaca di Sibu mendung Yan. Aduh, harap-harap mengakibatkan ribut petir lah nak. Dan juga ribut, takut juga kita dengan apa yang berlaku di Kuching juga hari Marik. Syarifah Hanifah, Syed Akil, assalamualaikum, salam hujung minggu untuk sahabat-sahabat semua. Petang tu layan ritma untuk hujung minggu sambil minum petang. Hamidah Mordia, untuk semua sahabat-sahabat semua didoakan agar sihat hendaknya, cerah je cuaca petang tu. Apa je lagu kita layan, semoga dimudahkan urusan anda semua, sihat dan dilindungi Allah dari semua wabak dan juga penyakit hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Noliana Kuang, selamat petang, hiburan petang tu layan ritma. Lagi kita ada Amran Saili. Dan Amran Saili tu kongsi keadaan cuaca bacaan 31 darjah Celsius katanya di Taman Samarinda Samarahan. Dan menu petang tu, minum petang roti kebe, naja air dengan air teh nyaman ya, rendam sikit, jangan manis gila Abang Amran, sikit-sikit aja gulanya, manis-manis manja gitu nah. Okeylah, okey, Rima Muzik Radio terbaik, selamat bertugas kepada kita orang yang bertugas dan dengan kami orang. Kita ada Amy Mas Astura, Shanana Lekat Ya Iklim dengan lagunya Blues Terengganu Kita. Okey, Rima Muzik Radio terbaik.

0: 成功率だから
1: 。お前成功率だよ。
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Gini tu.
4: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
3: Ah, tiap klikan ada.
4: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
3: Muat turun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
4: Semuanya ada.
3: Muat turun gini tu.
4: Betul-betul percuma.
5: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak Go! Go for gold!
6: Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa, kami kongsikan pungutan pingat, okey, yang dikemaskini hari itu 16 Ogos 2026 untuk Sukma Selangor. 10 kedudukan yang kami kongsikan: Kedah 2 emas, 2 perak dan seterusnya 11 gangsa. Negeri Sabah, 3 emas, 2 perak, 4 gangsa. Kelantan berada di kedudukan nombor 8 waktu tu, sama juga dengan Sabah, okey, 3 emas, 2 perak, 4 gangsa. Sarawak di kedudukan nombor 7, 4 emas, 2 perak, 7 gangsa. 13 semua pungutan pingatnya. Negeri Perak, 4 emas, 3 perak, 7 gangsa. Kedudukan nombor 5, 5 emas, 4 perak, 10 gangsa. Pulau Pinang, Johor, 6 emas, 6 perak, 9 gangsa. Di kedudukan nombor 3, Wilayah Persekutuan, 7 emas, 8 perak, 6 gangsa. Kedudukan nombor 2 masa tu adalah Terengganu, 8 emas, 15 perak, 5 gangsa lekat ya. Mana di kedudukan paling atas adalah tuan rumah Selangor, 10 emas, 7 perak, 7 gangsa. Untuk kedudukan terkini pada pukul 4.45 minit petang. Dan kita harapkan atlet-atlet kita, kontijen negeri Sarawak akan terus mengekalkan momentum kecemerlangan di mana pesanan premier kita, Dato' Pendidik Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg, yang berpesan agar atlet-atlet memberikan tumpuan penuh pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Kejayaan Sarawak muncul sebagai juara pada Sukma 2024 perlu dijadikan dorongan kepada atlet dan seluruh anggota kontijen untuk menghadapi persaingan pada edisi kali itu. Dan kita telah digelar nombor 1, kata premier kita. Kita telah digelar champion pada 2024 dan pada tahun 2026 tu kita mesti mempertahankan kedudukan sebagai champion. Okey, kita doakan yang terbaik untuk atlet kita dan semua para petugas dan juga pengiring untuk Sukma Selangor tahun tu 2026. Okey, selamat tu bersama kami orang untuk sebelah petang untuk Mahani Ani, okey, yang dengan Sarawak FM. Selamat bertugas juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain, katanya Anita Nita, terima kasih banyak-banyak. Dan lagi siapa bersama kita, Ahmad Syafi'i, selamat bertugas Yan, okey, terima kasih banyak-banyak. Nora Ngah Nora, salam muzik radio terbaik sebelah petang tu. Lagi kita ada Nani Nani, terima kasih banyak-banyak kita orang yang terus ceria dan juga terus motivasi, respon positif untuk tugasan kami sebelah belah bertanduk. Dan seperti biasa, pukul 5 petang sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dengarkan Ashira dan Jua Edi Hamid buat Insan Tersayang. Inilah Rima Muzik, Radio Terbaik.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan

0: dan Kebebasan Akademik Negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
1: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
2: Sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
3: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPU.

0: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Dalam telefon kita ada SP Global.
2: Mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Best eh, senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR anytime, anywhere.
1: Dah top up sop PT.
4: Okey, itulah Sarawak FM Sati Sejiwa. Dah pun 5.17 minit petang. Waktu tu masih lagi bersama kami Ian dalam Ritma. 5.30 petang kita ada Peti Muzik Retro.

Okey, nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita dalam ritma. Sebelum kita berakhir tu, sebelum kita nak terus dengar himpunan lagu-lagu retro 30 minit tanpa henti, kami nak kongsikan bacaan IPU bagi negeri Sarawak hari tu 16 Ogos. Bacaan setakat pukul 4 petang tadi, Kuching 94, status sederhana, Semarahan 151, statusnya tidak sihat, Serian 157, tidak sihat jawab bacaan IPU-nya. Si Aman, Sambilan Limbang, semuanya hijau. Okey, Si Aman 84, yang berwarna hijau adalah sederhana. Sarike 76, bacaannya di Sibo 66, bacaan IPU. Mukah 59, Kapit 52, Bintulu 70, Samalaju 79, Miri 79, ILP Miri 75, Limbang 68. Di Lunduk, bacaannya tidak sihat 111, Terbeduk 109, bacaan pun si sihat. Lubuk Antuk 68, bacaan sederhana. Di Lawas 67, sederhana. Dan satu-satunya kawasan yang mencatatkan bacaan IPU baik adalah di Bario dengan 46 bacaan IPU-nya. Okey, dan seterusnya kelak pukul 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Wan Nani, dan Wan Nani juga akan menemani kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa sampai pukul 9 malam. Sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita dalam ritma untuk petang tu. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus setia bersama kami. Orang minta maaf banyak-banyak, okey, ucapan dan juga apa yang kita orang kongsikan si sempat kami baca. Dan juga ada yang ingin minta lagu retro, tapi siapa malam kelak kita orang boleh minta lagu retro dengan Hero Kacak kami orang, okey, dalam Gatra 9-12 tengah malam. Jumpa lagi untuk hari Rabu minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum, jaga diri semua, bye.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Real Menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya undang akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Oh kita, dah download RTM Klik Si? Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
7: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani menemani petang hujung minggu anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya bersiaran di Sarawak FM pada pukul 6 petang hingga 9 malam untuk edisi Ahad 16 Ogos 2026 bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah kita bersiaran kembali. Tadi kita telah pun bersama dengan DJ Ashraf untuk pertemuan Salam Abito dan DJ Yan untuk ritma muzik retro terbaik. Dan untuk 3 jam seterusnya kami akan menemani kita sampai pukul 9 malam dan berbekalkan info-info semasa dan juga lagu-lagu yang telah pun disusun khas untuk hiburan anda pada ketika ini. Selamat petang kita ucapkan untuk anda dan selamat beristirahat untuk kita yang sikit salah berada di sini dan selamat bertugas untuk kita yang sedang bekerja pada waktu tu. Okey, jaga kesihatan anda untuk musim juga butuh di Sarawak nak. Pastikan kita memakai pelitup separuh muka dan minum air kosong secukupnya. Semoga saya sihat, pergilah buat saringan kesihatan di klinik berdekatan secepat mungkin. Untuk jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib dan bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Seterusnya kita akan teruskan hiburan Simfoni. Jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM, klik pada peranti anda dan boleh stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. Fizro FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Baik, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan selamat beristirahat untuk anda. Jangan lupa untuk ikuti ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri tepat pada pukul 7 malam dan kembali bersama Wan Nani untuk jam berikutnya menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

0: hadirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Nak tahu pungutan pingat terkini dan aksi atlet Sarawak di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor? Ikuti GoHead Sarawak edisi khas Sukma dari 17 hingga 24 Ogos 2026 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. One Family, One Mission, Sarawak Champion.

Sarawak FM, sehati sejiwa. 7:14 minit malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kami Wanan di situ menemani petang anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya untuk edisi hujung minggu anda. Okey, hari Ahad 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kita ucapkan untuk anda yang mengikuti siaran kami Sikit Kisah menerusi platform apa dan juga di frekuensi 88.9 untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Semarahan. Terima kasih kerana memilih kami untuk hiburan dalam perjalanan anda ketika melakukan kerja dan juga apa saja aktiviti kita pada waktu itu. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Baik, semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, dipermudahkan urusan anda untuk kita sedang memandu ya. Semoga anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Baik, untuk sebelum kita nak teruskan hiburan simfoni untuk jam kedua pada malam, tak nak kongsikan tentang ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini, iaitu 16 Ogos 2026. Kita terus ke cuaca malam, hujan di beberapa tempat iaitu di Kapit dan Sibu. Seterusnya tiada hujan di Limbang dan juga diramalkan jerebu di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike dan Serian. Untuk amaran cuaca buruk, jenis amaran hujan berterusan dan teks amaran tiada amaran setakat ini, dan keadaan laut di perairan, keadaan angin dari barat-barat daya 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Seterusnya dengan keadaan angin dari barat-barat daya 10 hingga 20 km sejam, ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk jenis samaran, untuk angin kencang dan laut bergelora pula, angin kencang dan laut bergelora, suhu pada hari ini diramalkan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Untuk keadaan IPU Sarawak pada hari ini, setakat pukul 4 petang di Kuching 94, itu pada tahap sederhana. Untuk Semarahan 151, masih di tahap tidak sihat. Di Serian pula 157, juga kekal tahap tidak sihat. Di Seri Aman 84, Sarike 76, Sibu 66, Mukah 59, juga tahap sederhana. Okey, untuk bacaan IPU seterusnya di Kapit 52, Bintulu 70, Samalaju 79, dan keadaan IPU jerebu di Miri 79, ILP di Miri 75, Limbang 68 dan di Lunduk 111 masih pada tahap tidak sihat. Seterusnya IPU di Tebedu 109, di tahap tidak sihat juga. Seterusnya di Lubuk Antu 68 dan Lawas 67 pada tahap sederhana. Pastikan anda tak mengamalkan tahap keselamatan dan kesihatan yang paling tinggi dengan memakai pelitup separuh muka dan minum air kosong secukupnya. Baik, insyaAllah kita akan kongsikan lagi untuk info seterusnya pada pertemuan simfoni pada malam ini. Kita nak teruskan lagi hiburan simfoni dengan lagu-lagu yang telah pun disusun khas. Dan pastinya untuk jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat fardu insya' bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan insyaAllah untuk 7:30 minit malam, kita akan sama-sama ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan DJ Nana dengan tajuk kongsian pada malam ini, iaitu Syukur, dari petikan surat Luqman ayat 12 hingga 19 beserta ibrahnya yang akan kita ikuti nanti. Jadi terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusahan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo, kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Oh kita, dah download RTM Klik Si? Downloadlah Kinetok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Yang aku tanya apa
5: khabar? 100.3.
6: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
5: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.
7: Lantunan wahyu.
8: Berikut kita ikuti bacaan ringkas Surah Luqman ayat 12 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan tadabbur ayat oleh Ustaz Jamaluddin Taim dari JAIS.

غضبك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر

0: Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri, kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita, kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyambung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak endahkan ibu bapa setelah ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri, maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Maka kalau tidak duduk sekalipun, selalulah menghubungi dan melawat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Simfoni.
3: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Dengarkan kami di Sarawak FM
5: 94.8 di Serian.
6: Okey, Sarawak FM, untuk kita yang berada di Mukah boleh ikuti kami di frekuensi 89.9 MHz.

Baik, waktu sekarang 7.41 minit malam. Sebelum kita nak teruskan hiburan simfoni pada malam ini, kami nak kongsikan berkenaan dengan semua sekolah rendah dan menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah atau PPD Serian akan beroperasi seperti biasa mulai esok Isnin 17 Ogos 2026. Okey, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPN Sarawak dalam kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU di daerah berkenaan menurun di bawah paras 200 hari ini. Sebelum ini, bacaan IPU Serian melebihi paras 200, iaitu sangat tidak sihat menyebabkan semua sekolah terpaksa ditutup serta-merta. JPN Sarawak menegaskan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid serta warga sekolah terus menjadi keutamaan, terutama ketika berdepan cuaca panas dan keadaan luar jangka. Pihak sekolah turut diingatkan mematuhi prosedur operasi standard serta garis panduan berkenaan aktiviti luar ketika cuaca panas dan berjerebu. Sebarang perubahan atau perkembangan terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, tadi info yang kita kongsikan untuk panduan kita bersama. Dan kami nak maklumkan untuk anda yang berada di Kuching. Okey, berada di zon 8 Kuching, Siburan, Buat Lunduk dan Sematan. Azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.02 minit malam. Dan kami di Sarawak FM nak mengucapkan selamat beristirahat untuk anda dan selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya menerusi simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Khai Bahar featuring Ain Abdul, Nafas Cinta, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Simfoni. Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
1: Simfoni

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

Simfoni Mahabah mengusik jiwa 8.15 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Okey, marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda serta menjadikan sunnah dan akhlak Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupan. Dan Maulidur Rasul hadir membawa penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak mulia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan silam kita nak menyambut Maulidur Rasul. Saya percaya kita pun dah ada yang mula persiapan, orang tengah mikir apa nak dipolah, kek apa nak dipolah, biasa di kawasan kampung-kampung. Nah, ada belarak. Sana sini ada belarak lah. Okey, apapun semoga dipermudahkan semua urusan. Ada yang dah sedia baju kacak-kacak, mesti ada pelbagai program yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah, di institusi-institusi. Okey, Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur. Halo, kami Wan Nani masih lagi di situ untuk pertemuan Simfoni. Walaupun pada jam yang terakhir, kita masih lagi ada lagu-lagu yang akan kita hiburkan anda pada ketika ini, sambil-sambil kita melakukan aktiviti pada waktu itu. Ada yang tengah makan, selamat menjamu selera kita ucapkan. Untuk anda yang sedang bekerja, selamat bertugas. Untuk kita baru je nak mulakan perjalanan untuk ke mana-mana, okey, mungkin nak pulang ke tempat bermastautin esok dah mula kerja. Semoga anda selamat dari pemanduan dan selamat tiba ke destinasi yang dituju. Pastikan anda memeriksa kenderaan, okey, terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan. Jangan lupa untuk bekalkan pelitup separuh muka, mudi Sarawak kena itu. Okey, masih lagi dilanda jerebu. Amalkan tahap kesihatan anda yang paling tinggi. Kita doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Di kawasan berdaya Kuching kini itu sedikit berangin. Kami ada jenguk di luar tadi untuk pagi tak hujan. Okey, pastikan kita telah pun membuat persiapan ataupun bersiap siaga dengan keadaan semasa. Jika mendapat arahan untuk berpindah, jika kawasan anda dinaiki air, pastikan anda yang mematuhi arahan dari pihak berkuasa. Baik, sempena Maulidur Rasul yang bakal tiba pada minggu hadapan, kita teruskan hiburan malam dengan lagu nyanyian daripada Munif Hijaz featuring Ustaz Faizan, Dia Kekasih Allah. Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati Ummah di

0: Yang pentingnya driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kita belakang apa semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat. Jangan dak bersignal. Tangan lu belok
1: sakit hati.
0: Sakit hati sih kau. Ah, nak cemeh apa? Lepas ya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah motor tadi.
1: Tapi bini

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
3: Di Sarawak FM.
4: Hai, saya Sam dari Bang Face. Dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa di 88.9 FM di Kuching dan Kota Semarahan.

0: yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.
1: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
2: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

Okey, Kapila dengan lagunya Merindu Tanpa Kata. Pastinya kita sedang merindu seseorang nak hanya mampu berdoa dan belajar dihubungi kena ikut zaman teknologi. Macam-macam cara boleh pula nak dapat mula video call ataupun telefon biasa pun boleh untuk menanyakan khabar. Okey, waktu sekarang menghampiri 8:48 minit malam. Apapun nampaknya sampai jam tokjak tugasan kami Wana ni untuk bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada minggu hadapan, InsyaAllah pada hari Rabu. Apapun, terima kasih untuk anda yang setia menemani dari awal pertemuan dan juga untuk rakan-rakan pendengar, rakan-rakan yang telah pun komen pada ruangan Facebook. Terima kasih banyak-banyak untuk Gatra Music Tanpa Batasan. DJ Azri akan bersama anda. Okey, kami Wana ni nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum, bye. Thank you.

0: Berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecik-kecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Husaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, seperti biasa menemani kita orang dari pukul 9 malam tu sampai ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan edisi Ahad 16 Ogos 2026. Apa khabar kita semua tik? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita semua, okey? Ha, yang kurang sihat ya. Ha, jangan lupa untuk makan ubat. Ha, mun rasa macam dahsyat bermaya lagi, rasa macam aduh badan tu dah rasa macam lemah, pergilah ke klinik untuk cek kesihatan kita orang, okey? Dan tadi kita dah pun bersama dengan Wan Nani menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan. Okey, kita boleh kongsikan juga ucapan kita orang, lagu permintaan, komen je dekat status yang dah pun kami post ya. Ha, kelaklah kami akan bacakan komen-komen kita orang untuk segmen lagu ku untuk mu tu sampai ke pukul 11 malam aja ada. Karena di jam yang terakhir kelak kita ada segmen lain, Kuasa 2. Ha, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, lepas tu kami akan kembali terus kekal bersama Azri di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azwi dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen laguku untukmu. Jadi sebelum kami tunaikan permintaan lagu kita orang dan bacakan ucapan, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan keadaan jerebu di Sarawak tu semakin bertambah baik dengan hanya dua kawasan iaitu Serian dan Semarahan masih merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 5 petang. Berdasarkan data terkini sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, IPD Serian mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 157, manakala Semarahan 147, masing-masing menurun berbanding bacaan pada jam 9 pagi pada hari yang sama. Kawasan-kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana termasuk Kuching selepas hujan lebat petang Sabtu sekaligus membantu memperbaiki kualiti udara. Jadi kita orang dinasihatkan supaya jangan melakukan pembakaran terbuka, okey? Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini mengenai bacaan IPU melalui portal rasmi JAS. Alright, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Abi dan Umi Aisyah. Katanya nak dengarkan lagu Aisyah dari Projector Band. Lagu tu khas untuk anak kami Nur Aisyah, sempena hari lahirnya. Terima kasih DJ Au. Selamat hari lahir untuk anak kita yang keberapa, Tik? Okey. Dan seterusnya, daripada Nora ini, nak dengarkan lagu dari Exist, Janji Padamu. Terima kasih DJ Azwi, sama-sama. Jom kita layan dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Laguku untukmu, Sarawak FM.

Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat Merdeka terus menyala di

Okay, terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan Nazri pada malam untuk menemani dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Bagi kita yang sedang memandu ya, berhati-hati kepada kita orang yang sedang memandu ya. Okay, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, jom kita nak bacakan ucapan dan juga permintaan lagu pada malam tu. Okay, daripada Muhammad Farhan, assalamualaikum dan selamat malam buat Azri dan semua, katanya. Boleh putarkan lagu Peralihan Cinta dari Izwan Dahlan? Boleh, lepas tu main lah. Alright, daripada Hajrah B, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Salam Gatra, laguku untukmu. Nak request lagu dari Ibnu Reza, Mimpi Yang Tak Sudah. Okey. Dan kita ada juga daripada Ahmad Syafi'i. Katanya selamat bertugas buat DJ Azri. Dan terima kasih buat DJ terbaik di Sarawak FM, katanya. Okey. Dan seterusnya daripada siapa tu? Malilah Raini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ. Dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan. Salam Gatra buat semua pendengar setia Sarawak FM yang mengenali didik kami. Si lupa jua buat mak dan adik-adik tersayang. Buat DJ, terima kasih. Sama-sama. Okey, dari siapa lagi tu? Zalika Zalihaliun. Okey, selamat malam DJ. Selamat malam juga untuk kita. Selamat bertugas. Terima kasih. Nak request lagu Tak Adil dari Aisyah Redno buat hibur dan semua. Selamat malam dan ceria selalu. Okey, jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Frekuensi Sarawak FM 105.4

Okey, pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang kedua kelak geng. Ha, okey, jadi tu saya tolong komen lagu permintaan kita orang dan juga ucapan dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey. Dan apapun kepada kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma kini tu di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okey, bukan setakat tahun dapat dengar radio dalamnya, siaran TV pun ada. Alright, apapun terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music tanpa batasan di Sarawak FM.

Okey, Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali bersama kami Azwi untuk jam yang kedua untuk menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen laguku untukmu. Ha, masih lagi ada sejam untuk lagi tinggal, okey? Untuk kita orang nak kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan. Ha, jadi apa tunggu lagi? Terus saya tahu komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post, ya. Ha, ibu, kita orang komenkan status orang lain. Ha, saya dah orang nak baca komen kita untuk malam tu kelak. Ha, okey, apapun untuk kita yang sedang memandu, ya, berhati-hati. Ketika memandu, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan terus je kita orang dengar Sarawak FM dalam kereta kita orang, ya, sebagai peneman kita orang untuk memandu. Pastinya kami akan hiburkan kita orang dengan lagu-lagu yang best, supaya kita orang singan talk to Z. Okay, jom kita layan lagu The Greedy, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Asal datang sibuk jak cari dabi. Asal datang sibuk jak cari dabi. Tapi besok jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

Teh Hijau, lagu dari Tulus yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music tanpa batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, sebelum kami nak bacakan ucapan dan juga mainkan lagu permintaan kita orang, kami nak kongsikan dulu ada seorang pekerja tu di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kukar, wilayah Kalimantan Timur, dikenali sebagai MFA tu, ditahan polis kerana disyaki membakar bilik mesyuarat di pejabatnya. Polis mengesyaki suspek membakar bilik mesyuarat etik kerana nya manas lah, manas sebab nya selalu gila dijadikan bahan ejekan di tempat kerjanya, dan nya pun si puas hati lah tik dengan persekitaran tempat kerjanya sehingga kena membakar bilik mesyuarat di pejabatnya te. Okey, MFA tu te disyaki berang kerana gambarnya kerap dirakam secara sembunyi dan diedit dijadikan bahan ejekan serta stiker, mungkin stiker di WhatsApp kali ya nak. Dan mengenai motif pembakaran, nya berasa geram lah tik dengan persekitarannya, dan nya pun membakar bilik mesyuaratnya di tempat kerjanya tik. Tapi agak dahsyat lah bila ya lah tik selalu dibuli macam ya, lalunya jadi kata di luar biasa macam tu, mungkin disebabkannya dah sitahan lagi lah kali. Yalah ceritanya tik berkenaan dengan berang ya, jadi mangsa paparazi pejabat, pekerja bakar bilik mesyuaratnya. Nasib cerita tu berlaku di luar negara, bukan di negara kita pun. Okey, harap saya dah lah berlaku di negara kita. Enak pelik-pelik je benda macam tu. Tapi yalah tik, harap disettlekan dengan cara bagus lah, jangan salah sampai kita membakar tempat kerja kita ya. Siap pasal jadi kes polis, jadi kes besar. Okey, jomlah kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Dorina Wong. Nak dengarkan lagu daripada Slam, Jika Kau Rasa Getarnya. Dan kita ada juga daripada Nazahul Emma, nak dengarkan lagu dari Jamal Abdillah, katanya Mati Hidup Semula. Jadi jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak.

Okey, Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Kita orang dah follow lom media sosial kami orang. Belum boleh follow kami tok di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Okey. Jadi tok kami nak kongsikan komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM daripada Latifah Tia. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga ceria selalu. Terima kasih. Nak minta lagu Cinta Bandar Tasik Selatan dari Olan katanya untuk semua sahabat Sarawak FM. Selamat malam semua. Okey, kita ada juga daripada Suhaila Abdullah tu. Salam Gatra Music Tanpa Batasan, laguku untukmu di Sarawak FM Sati Sejiwa. Selamat malam, selamat bertugas juga buat DJ Azwi. Terima kasih, semoga sihat-sihat, dipermudahkan tugasan. Okey, dan seterusnya daripada Rosyah Sapawi. Salam Azri. Nah, minta lagu Parah dari Nadha Idrus. Boleh. Alright. Kita ada juga daripada Nori Jerai. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Salam DJ Azri. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Minta lagu Cinta Untuk Nabila lo katanya. Buat sahabat yang melayan Gatra malam tu. Nor Putri nak dengarkan lagu Cinta Pantai Merdeka daripada Jin Bara. Boleh, jom kita layan bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, laguku untukmu.

Alright guys, okay, lepas tu di jam yang terakhir kelak dah sedar lagi dah untuk ucapan lagu permintaan apa semua ya, kerana kita nak ke segmen yang terakhir iaitu Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Jadi mau tahu apa ceritanya, kena tunggu di jam yang terakhir kelak. Alright, dan teman kami sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Mau ada yang nak tidur, ya tidur je lah, sedar hari esok nak kerja juga eh nak. Okay, apapun kepada kita orang yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Siapa penjawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian? Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
3: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
2: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pindaan terhadap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat. Sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya. Jadi kalau kita nak katakan tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya. Sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putih. Dalam pada itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina, Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaytum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 ke mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rapiah Ali.
8: Jadi dengan adanya program ni, saya dapat meringankan beban yang tanggung oleh rakyat lah. Bulan utama ialah macam boleh beli beras, bawang dan yang lain-lain lagi lah. Keperluan asas lah.
1: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
9: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke. Macam tu lah.
0: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang

0: Pengarah Japan Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi tujuh lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif Jago yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang Bulan Kebangsaan.
1: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada merah kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Malaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sofian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Akta TH bakal dipinda, Pelihara Amanah Umat Islam, STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri, memasuki jam yang terakhir menemani kita orang untuk hari Ahad tu, 16 Ogos 2026. Apa khabar kita semua tu? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan segala urusan kita orang. Okey, teman kami pada malam tu sampai ke pukul 12.30 malam untuk jam yang terakhir tu. Okey, dan pastinya kami akan kongsikan dengan kita orang cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama dalam segmen Kuasa 2 tu. Jadi nak mau tahu apa yang akan kami kongsikan selepas tu, ilik lo kita layan lagu Catatan Kita dari Kevin dan Fahimi. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Kuasa Dua. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan penyanyi Datuk Nora Arifin tu berharap pengagihan bantuan dana kandungan kreatif DKK bagi sektor muzik dapat dilaksanakan secara lebih seimbang bagi tahun tu, katanya. Dan Nora ada berpendapat penyaluran dana ya si sepatutnya hanya tertumpu kepada penggiat seni yang sudah selesa atau nama-nama besar yang kukuh. Malah ia sebaliknya perlu membuka ruang kepada bakat-bakat baru yang memerlukan sokongan. Jadi Nora ada madah juga pemberian peluang secara adil dan seksama kepada semua tu untuk lapisan penggiat muzik amat penting demi masa depan industri. Industri tempatan mampu melangkah lebih jauh, katanya, sekiranya setiap bakat sama ada veteran maupun pendatang baru diberi ruang serta sokongan untuk terus berkarya. Jadi sejak diperkenalkan pada 2023, DKK Industri Muzik merupakan program geran yang dinantikan oleh para penggiat industri kreatif tempatan sebagai program ekonomi kreatif strategik yang dapat memacu ekosistem muzik tempatan sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-13. Jadi dalam tempoh 3 tahun pelaksanaan, program itu telah memberikan sokongan menerusi peruntukan lebih 45 juta kepada 11,400 penggiat muzik tanah air. Jom kita dengarkan lagu daripada Nora Hanya Satu dan lagunya berduet bersama Vince, Dilema. Sarawak FM, Sehati Sejiwa, Kuasa 2.

Okey, untuk kuasa dua seterusnya tu, kami nak bercerita pasal Alif Aziz tu. Okey, selepas melalui pelbagai fasa ujian dalam kehidupan dan kerjaya seni, Alif Aziz mahu memanfaatkan sisa kehidupan dengan memberi fokus kepada perkara-perkara positif. Alif ada berkata yang pengalaman lalu mengajarnya untuk lebih fokus membaiki diri secara dalaman berbanding memikirkan pandangan luaran masyarakat. Jadi, mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap dirinya, Alif ada madah juga yangnya terbuka menerima sebarang pandangan orang ramai namun memilih untuk tidak mahu membebankan fikirannya. Sebaliknya, Alif bersyukurlah kerana masih dikurniakan sokongan daripada keluarga dan sahabat terdekat untuk terus bangkit. Dalam padaya, Alif kena itu lebih banyak memfokuskan tenaga kepada aktiviti sehat termasuk menjaga pemakanan dan fizikal di gimnasium bagi memastikan kehidupannya lebih terat. Jom kita layan lagu daripada Alif Aziz, Genggam dan Jiwa Kalau Cinta. Lagunya berduet bersama Joanna. Kuasa 2, Sarawak FM.

Okey, sampai di sekejap kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu dan Kuasa Dua. Wiki, apapun, terima kasih juga kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan kita orang pada malam tu. Dan mungkin ada juga komen yang kami sempat nak baca, ya, siapa kelak di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lainnya. Alright, jadi kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan kita orang. Assalamualaikum dan terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Sorry.
1: Oh, Siti.
2: Hey, Siti. Oi, sampai juga nyaman tetap. Tak kena bahnu nak, ku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
1: Take a break and enjoy the show.
2: Yo, what's up guys? Us.com merupakan salah satu enjin carian atau turut dipanggil enjin jawapan yang telah diasaskan pada 1996. Ia pada awalnya dikenali dengan nama Ask Jeeves sebelum dijenamakan semula kepada Us.com. Walaupun dimulakan awal, namun perkhidmatan berkenaan dilihat menghadapi cabaran daripada pelbagai penyedia lain, terutamanya Google, sekaligus membuatkan orang ramai makin kurang menggunakannya dari hari ke hari. Perkhidmatan ini juga boleh dikatakan agak kurang popular di Malaysia berbanding perkhidmatan carian yang lain. Terbaru, kini laman us.com memaparkan mesej yang mana ia telah menamatkan operasi secara rasminya pada 1 Mei 2026 yang lalu. Untuk makluman, perkhidmatan us.com ini telah diambil alih oleh IAC pada 2005 yang lepas dalam memfokuskan kepada soal jawab, namun ia terus menghadapi cabaran tinggi apatah lagi dalam era kecerdasan buatan kini. Dengan nama domain yang unik, ia tidak mustahil untuk kita lihat pemiliknya menjual domain berkenaan kepada sebarang syarikat memfokuskan kecerdasan buatan pada harga yang sangat tinggi seperti domain AI.com baru-baru ini. So guys, kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita AI terkini.
3: Now back to the music. Play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.

pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan bos sekalian. Nah, nak mongon ke hidup putus nah. Ya, yang paling penting kita mengenali diri kita pun. Ya. Saya mari dah mandah, kita tu dapat jadi orang lain. Ya, kita-kita lah. Ya. Nah, saya selalu mandah, ya. Murang yo kaca, tangga kaca, alhamdulillahnya kaca. Muya handsome, tangga handsome, alhamdulillah. Ya. Cuba tangga drama dekat televisyen ada orang tak acah, ada juga lah ha? Tapi hero-heroin memang orang tak pilih ha. Jadi kita ni apa yang ditemnya nyonang diberi rezeki diberi Allah SWT ya? Ha, jadi kita sebenarnya kenal diri kita pun. Jadi sifat pribadi dalam konteks mengenai diri amat kompleks. Sebenarnya kita ingin mencapai prestasi terbaik merupakan satu perkara yang perlu dibangunkan dalam diri kita pun. Dan bukan dari desakan pihak lain. Misalnya kita bekerja ya, di pejabat agi biak-biak ya. Belajar lah. Nah, belajar itu sebenarnya sudah hentian. Nah, mau kita nak pandai agama ya, kita sebenarnya berdampingan lah dengan ustaz, dengan orang yang alim ulama ya. Sekurang-kurangnya kita tahulah. Mungkin dah nyaman dah benda yang bagus, benda yang tak bagus. Sebab sudah ustaz itu sebenarnya bagus untuk kawan kita ya. Nya pandai madah kita. Tu ndak boleh. Ha, amun kita membayang misalnya macam ni betul, macam ni ndak betul. Kaki tu macam ni betul, macam ni ndak betul. Bacaan Al-Fatihah macam ni betul, macam ndak betul. Ya, macam-macam kita tanya lah wang yang arif. Jadi kesedaran perlu datang dengan sendiri. Dan jika perlu dibantu ialah pada tahap minimal. Ya. Ha? Kita akur tentang ditempun. Jangan buang yang madah gitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak membangunkan diri pun tunjangnya adalah kesedaran tentang diri kita pun. Nah, mungkin kita dah tahu tentang diri kita pun. Insyaallah kita berusaha, ya, sehabis baik atas diri kita pun. Insyaallah kita akan membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kita dapat berjumpa kembali dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan semua perkara yang sering diulang itu benar dan bukan semua yang masyhur itu dijadikan hujah. Di dalam agama, kebenaran tidak diukur dengan banyaknya orang yang menyebutnya, tetapi dengan kekuatan dalil yang menyokongnya. Sebab itulah para ulama sentiasa mengingatkan kita supaya memelihara kesucian ilmu daripada kesilapan dan kepalsuan. Nilai ini yang diperjuangkan oleh Al-Imam Abul Faraj Abdul Rahman Ibni Ali Ibni Muhammad Al-Jawzi, yang mana beliau ialah seorang muhaddisin, mufassir, faqih dan dalam mazhab Hambali. Pendidik dan pendakwah yang lahir di Baghdad pada tahun 510 Hijri ini dan wafat pada tahun 597 Hijri. Sejak beliau memanfaatkan masa depannya menuntut ilmu sehingga muncul sebagai seorang ulama yang paling prolifik pada zamannya. Keistimewaan Ibnu Al-Jawzi bukan sekadar keluasan ilmu, tetapi keberaniannya memurnikan kefahaman umat. Beliau menulis dalam pelbagai bidang, tafsir, hadis, fiqh, akhlak dan terbiah, dengan tujuan membimbing masyarakat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Justru tuan-tuan dan puan-puan, daripada Imam Al-Jawzi kita belajar bahawa Minggu Kesucian Ilmu adalah sebahagian daripada amanah agama, menyebarkan agama daripada memastikan kesahihannya. Berkongsi maklumat agama tanpa semakan atau menerima sesuatu hanya kerana ia tidur, semua ini adalah bercanggah dengan kita adab yang mana ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Rasanya cukuplah dahulu untuk kali ini. Berjumpa di episod akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Amin.
1: Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidiklah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya, lalu kamu menyesali perbuatan itu. Ayat ini mengajar kita satu prinsip besar dalam Islam, yaitu tabayyun, yakni menyemak, menyelidik dan memastikan kebenaran sesuatu berita sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Islam tidak membenarkan umatnya menjadi manusia yang gopoh dan cuai dalam menerima maklumat, apatah lagi jika berita itu datang daripada sumber yang tidak jelas, tidak amanah atau mempunyai kepentingan tertentu. Sinar pendengar sekalian, banyak kerosakan berlaku bukan kerana niat jahat, tetapi kerana bertindak tanpa ilmu. Satu berita palsu boleh merosakkan maruah seseorang, menjatuhkan kepercayaan masyarakat, bahkan menimbulkan fitnah dan perpecahan umat. Akhirnya, orang yang menyebarkan atau bertindak atas berita tersebut akan menyesal, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah ini tadi. Ayat ini sangat relevan pada zaman media sosial hari ini. Jari kita lebih laju daripada akal dan iman. Satu klik forward boleh menjadi dosa berpanjangan jika berita itu tidak benar. Oleh itu, Islam mendidik kita, pertama, semak sebelum sebar. Kedua, fikirlah sebelum bertindak. Dan yang ketiga, diam jika kita tidak pasti. Sesungguhnya, menahan diri daripada menyebarkan sesuatu yang meragukan adalah tanda iman dan kebijaksanaan. Wallahu a'lam.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sepat lagi tu.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Selamat pagi untuk semua yang telah mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Alhamdulillah, pertemuan 17 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang. Assalamualaikum Jai.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.
0: Dengan suara ada bunyi tang seksi.
1: Ya. Ya, saya kembali ya untuk hari itu. Alhamdulillah, walaupun Umadah belum sepenuhnya apa boleh sepenuhnya nak oh
0: ya.
1: Tapi mengharapkanlah, terima kasih juga lah dengan you sentiasa mendoakan kesihatan saya tu.
0: Amin.
1: Semoga lekas sembuh katanya. Oh. Semoga lekas sembuh katanya.
0: Jadi kita doakan sama-sama lah oh, supaya Jai cepat sembuh.
1: Ya, untuk kita orang je oh, sebab keadaan cuaca kita pun memang
0: dah bagus dah.
1: Dalam 2 minggu tu tadi pun dengan Mat Angga cuaca di luar, aduh sakit mata entah bila rebu tu si.
0: Tapi bila nya beri hujan
1: sial hari hujan hari Maret nak oh.
0: Ribut tu.
1: Hari dulu.
0: Tapi apabila nya beri ya sehari lepas ya cerebu terus okey. Bila nangga nya pun IPU pun turun terus mendadak 94 je di Kuching.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi yang peliknya apabila hujan ribut di bandar Kuching tu. Bila tanya dengan sidak di sebelah Buntal.
1: Siada
0: hujan.
1: Ya kah? Tapi di Bandar Baru memang hujan lebat
0: hujan petang lah. Di Buntal siada kata sidaknya. Tak jairan. Apabila adalah.
1: Matang tu kan?
0: Matang tu.
1: Hujan lebat je.
0: Anak nyakul. Nah, baik-baik tak hujan lebat. Baik-baik balik tanya. Nya di Buntal heran. Nya pun heran. Siada pun hujan katanya. Si kena hujan di Buntal.
1: Lain awannya.
0: Kali
1: si tempatnya ke sia.
0: Si sampai.
1: Bodohnya
0: sampai kata aja. Sampai dengan orang-orang panggil aja. Bodoh.
1: Alhamdulillah lah. Dan walaupun untuk pengisian kita pada hari tok ya, so hari Senin tu.
0: Si puasa.
1: 17 hari bulan dah.
0: Baru ya hari Senin tiap minggu ya. Tu dah Senin lagi baru.
1: Kan?
0: Si puasa.
1: Ya, 6.30 minit pagi kelak kita ada aura pagi macam biasa.
0: Pagi itu kita akan cuba dapatkan yang berbagai Ustaz Muhammad Rahiman bin Malim untuk pagi itu. Tajuknya syukur penyubur iman. Apa perkongsiannya, sama-sama kita tunggu 6.30 pagi kelak. Selepasnya macam biasalah talian berita keluarga kita buka. Dan 7 pagi kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Okey. Jadi terus dengarkan Surah FM Sati Sejiwa. Jom dengarkan Ezra Han dari bawah. Tapi sebelumnya jom dengarkan OAG Generasiku. Selamat pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, macam biasa kita ada aura pagi. Ha, jadi tajuk untuk pagi tu sangat-sangat best lah. Syukur penyubur iman. Jadi kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahiman bin Malim untuk pagi tu. Apa perkongsiannya? Sama-sama terdengar lah.
3: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar IJ?
2: Alhamdulillah, syukur.
3: Sihat walafiat.
2: Alhamdulillah lah,
4: Alhamdulillah.
2: Dah ada six pack tu, Ustaz. Okay lah.
3: Lagi.
2: Okay lah, Ustaz.
3: Alhamdulillah lah, Yusof.
2: Alhamdulillah, ada six pack. Jadi tajuk dia syukur penyubur iman. Apa perkongsian kita, silakan Ustaz.
4: Okay, terima kasih IJ. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Aura Pagi Sarawak FM. Okay, alhamdulillah, pagi itu kita masih diberi kesempatan untuk bangun, menghirup udara walaupun ada jerebu-jerebu sedikit, okay? Melihat cahaya matahari dan bertemu dengan insan-insan yang kita sayangi. Okay, semua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kadang-kadang kita lupa untuk syukuri. Pendengar sekalian, tajuk tazkirah kita pada pagi itu adalah syukur penyubur iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Okay? Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Jadi ayat tu mengajar kita bahawa syukur tu bukan sekadar mengucapkan alhamdulillah saja, okay? Tetapi macam ni kita menghargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tu dengan hati, dengan ucapan dan dengan perbuatan kita. Okay? Kadang-kadang kita sibuk mengejar apa yang belum ada lagi kita dapat. Okay? Sampai terlupa mensyukuri apa yang sudah ada. Okay? Jadi kita mungkin berkata macam tu, munlah ada lebih banyak duit, okay, barulah bahagia hidup. Ataupun munlah ada kereta baru, munlah ada motor baru, barulah selesa pergi ke sias itu. Ataupun munlah ada kerja yang lebih baik, barulah puas hati, barulah bahagia dan sebagainya. Okay? Sedangkan nikmat kesihatan, nikmat keluarga, pekerjaan, sahabat dan peluang untuk beribadah setiap hari pun sudah merupakan rezeki yang sangat besar Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Okay? Walaupun kita nanggap si banyak, si semestinya si cukup. Kadang-kadang yang kita ada tu sebenarnya sudah cukup. Okay? Cuma hati kita yang belum belajar lagi untuk bersyukur dengan apa yang ada. Okay? Pendengar Sarawak, pendengar Aura Pagi Sarawak FM yang dirahmati Allah, Nabi SAW juga merupakan contoh insan yang sangat bersyukur. Okay? Nabi banyak beribadah sehinggakan kaki baginda tu je bengkak. Okay? Disebabkan terlampau banyak, terlampau lamanya beribadah kepada Allah. Okay? Apabila ditanya, kenapa baginda tu berbuat macamnya? Okay? Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa baginda. Jadi baginda Nabi SAW menjawab, tidakkah aku patut menjadi seorang hamba yang bersyukur? Okay? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, marilah kita tu belajar menjadi insan yang bersyukur. Okay? Menjadi orang yang bersyukur. Okay? Syukur ketika mendapat nikmat. Okay? Bersabar ketika diuji dengan ujian dan sebagainya. Dan terus percaya bahawa Allah sentiasa mempunyai hikmah dalam setiap ketentuannya. Jadi, pagi tu sebelum kita memulakan urusan harian kita, okay, cuba kita sebut perlahan-lahan lah. Okay, Alhamdulillah ya Allah, okay, atas nikmat kehidupan, atas nikmat kesihatan, atas nikmat keluarga, rezeki dan peluang untuk terus memperbaiki diri setiap hari. Jadi semoga dengan kita tu tadi bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang, iman kita semakin subur, dan hidup kita sentiasa berada dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, untuk pendengar Aura Pagi Sarawak FM, jangan tunggu hilangnya nikmat baru kita belajar menghargai. Okay? Syukurilah apa yang ada, kerana syukur itu bukan sahaja tanda kita beriman, tetapi penyubur kepada iman kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja DJ.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi.
4: Sama-sama. InsyaAllah.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright, macam biasa kita nak aktifkan talian Berita Keluarga, Jai.
2: Iya.
1: Taliannya teh Jai, apa Jai?
2: Okey, dua talian kita aktifkan 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Alhamdulillah.
2: Kita aktifkan kini tok lah sampai pukul 6.55 minit pagi tok kelak untuk kita sampai Berita Keluarga lah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Masa saya ingat nombor
1: saya
2: ya, Yus.
1: Ingat, walaupun sihat nak, saya ingatnya nombor ya.
2: Oh, tapi jangan dia rajuk lah sebab saya mesti ting-tong-ting-tong.
1: Ya, kita ting-tong-ting-tong. Berjalan pun dah kena ular dah. Kekirik ke kanan.
2: Ular yang lagi okey. Ular masih okey.
1: Macam kita dek.
2: Kena zombie. Sini jap.
1: Kena zombie.
2: Weh, bahaya lah sakit kali tu eh.
1: Nasib baik kami mula live ko. Ya, dah kena zombie. Mau apa-apa berlaku saya tak tahu lah, paham-paham lah.
2: Jadi bangsa zombie.
1: Okeylah. Ya adalah talian Berita Keluarga dan insyaAllah nak sampai 6.55 pagi. Talian Berita Keluarga kita akan buka. Dan untuk maklumat kita orang juga, talian yang kita buka tu bukan sekadar untuk berita kematian lah. Tapi nak mencari waris ataupun nak memaklumkan ada ahli keluarga yang sakit tenat, yang sakit. Boleh juga lah hubungi talian yang sama untuk nyampe berita keluarga. Mungkin kita orang yang belum nyimpan lagi nombor teleponnya, saya ulang lagi. Nombor teleponnya 082-245-700 ataupun 082-245-800.

rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: tip, hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang taktik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.

0: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen. Nah, nah.
2: Ya. Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Jaya Allah.
3: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kajian perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakinah Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Dan sebagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau ia tanya sendiri, pendapat sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam syarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Alright, macam biasa kita nak tahu keadaan cuaca untuk pagi itu. Jadi kita nak bersama dengan Fazmi di talian dari Met Malaysia Sarawak.
2: Iya, assalamualaikum, selamat pagi Fazmi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Iya, selamat bertugas. Silakan dengan laporannya Fazmi.
3: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Surat FM. Disampaikan info cuaca bagi Sungai Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi sama 12 jam. Okay, pada sewaktu pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Betong dan juga Sarike. Manakala bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu dan Kapit dijangkakan mengalami jerebu. Bagi bahagian Mukah, Limbang, Bintulu dan juga Miri dijangkakan tiada hujan dan cuaca baik untuk pagi ini. Bagi cuaca petang ke senja pula ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kapit, Kuching, Miri, Samarahan dan juga Limbang. Manakala bagi bahagian Seri Aman, Betong, Bintulu, Mukah, Sarikeh, Serian dan juga Sibu akan kekal jerebu pada waktu petang. Bagi keadaan laut di Pantai Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pula yang diangkatkan ada 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Surat FM.
2: Baik, terima kasih Fazmi. Jumpa lagi.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.

0: segmen
1: Trending.
2: Alright, macam biasa kita ada trending yang nak dikongsi untuk pagi tu. Trending yang sangat-sangat best. Biasa pun kita bersama dengan kawan-kawan kita untuk cerita itu setiap Sabtu nak. Mesti ada orang Derma Dara.
3: Ya, kempen Derma Dara.
2: Kali itu pun kita nak cerita pasal kempen Derma Dara.
3: Tok pun berkenaan dengan orang Derma Dara. Tapi tok memang apa orang Madah Teus memang tular dekat traits wanita yang dikenali sebagai Intan tok
2: dalam negara kita.
3: Yap, di Petaling Jaya tok. Di Semenanjung lah, tapi nya menderma darah tok dekat Pulau Pinang. Jadi baru-baru tu tadi nya ada berkongsi lah gambar berkenaan nya dapat ikan siakap dengan udang tok si. Olehnya derma darah.
2: Biasa kita dengar anak selalu kita derma darah, kita akan beri beras.
3: Oh, dapat beras, telur, roti.
2: Roti, gula, pindah tau. Tapi kali tu yang menariknya dapat ikan siakap.
3: Ya, ikan siakap tu seekor. Lepas ya, udang tu dah ada satu kontainer.
2: Wah, udang beku
3: Jadinya terkujar lah apabila ia pertama kalinya nerima ikan siakap dan juga udang beku sebagai cendera hati selepasnya menderma darah. Itu kira macam penyuntik semangat lah nak.
2: Yalah.
3: Biasa dapat barang kering kan.
2: Ya, lain daripada lain.
3: Ya.
2: Kali itu dapat barang masak.
3: Tok pun boleh jadi lauk tok.
2: Awalah ikan siakap lagi,
3: udang
2: lagi.
3: Pulang rumah masak.
2: Aduh, dapat makan sefamily bah.
3: Kan.
2: Dah dua orang family yang derma darah. Dah, bapa dah dapatnya. Nak kan ikut ikan siakap?
3: Ya. Rezeki lah.
2: Rezeki.
3: Tapi bunda nak nama orang derma darah tu nak. Dia mesti orang yang layak tu mesti.
2: Oh, betul.
3: HB dia cukup.
2: jangan yang derma darah. Dah derma darah nak dapat kuih bom.
3: Ada juga kah?
2: Nenek tahu ada tempat.
3: Tapi sebelum derma darah memangnya kita digalakkan ataupun disarannya untuk sarapan kan?
2: Sarapan.
3: Sedaknya adanya dia apa? Sarapan kan? Rasanya lah memang macam ialah nak.
2: Di Petaling Jaya berlaku tu Tik. Di Petaling Jaya. Mun asal ada derma darah dapat udang udang dengan ikan siakap. Pergi derma darah di Petaling Jaya.
3: Dah saya dagi. Sebabnya dah berlalu. Okay, dan adalah juga antara Ramadhan tu netizen tu yang terujar juga lah anggap patik post perempuan tu dekat ianya lah dekat trade-nya lah. Ada yang berkongsi juga pasal sidaknya pun ada nerima barang-barang juga lah. Selepas sidaknya derma darah ya.
2: Ini segera dan dapat biskut.
3: Ada yang dapat apa sekotak besar biji rin.
2: Pernah dapat hamper dengan botol katanya. Macam-macam lah kan.
3: Tapi tu memang luar biasa lah.
2: Tapi tu luar biasa lah, siakap.
3: Kabel pun buat dengar je lah orang dapat petik siakap hidup lah.
2: Siakap hidup. dengan udang frozen je lagi.
3: Ya.
2: Aduh. Dan ni kita nak oleh nak. Jangan nak derma darah oleh kuih bom.
3: Di sini ya, rumah hitam. Okay, Yus menyapa rakan-rakannya di rumah hitam. Okay, dan ia cerita trending kita itulah yang kita kongsikan lah dipetik dari Cosmo tu. Wanita yang teruja dapat cendera hati apa ikan siakap dengan udang
2: frozen.
3: Udang frozen bilanya derma darah. Jadi untuk kita orang yang orang Madah berkelayakan yang memenuhi syaratnya jadilah penderma darah. Itu bulan kebangsaan tu kita menjadi apa penderma darah yang apa orang Madah Teus Madah yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi
2: dapat nolong orang bah. Tapi apapun untuk sepenuh dengan bulan kebangsaan tu jangan lupa kita orang kibar kena jalur gemilang ah.
3: Iya.
2: Baik di sini-sini kah, dah baik kita orang di rumah kah, di kereta kah, di motosikal kah, kibar kan lah. Kini tu banyak dah jual. Bendera-bendera nak.
3: Si mahal lah, murah je.
2: Murah je. Beli sikit, lekat lah.
3: Okay. Sama-sama kita sokong dan menjayakan kempen Kibar Jalur Gemilang sepenuh dengan bulan kebangsaan. Dan sampailah ke sambutan Hari Malaysia 16 September
2: betul. Dan itu adalah trending kita tadi. Demam darah dapat siakap dengan udang frozen.
3: Oh, sedap.
2: Okeylah, dan insyaAllah lepas tu kita akan kongsikan tajuk utama akhbar. Apa perkongsian di akhbar tempatan. Ada dua akhbar tempatan bagi tu. Apa pengisiannya, sama-sama kita kongsi selepas kita dengarkan lagu daripada Ama Haikal, Gila Bayang untuk pagi tu. Jadi selamat pagi Sarawak.
3: Hashtag geng pagi kita.
0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Nyaman kau pegang utuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya Allah.

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, macam biasa, kita nak kongsikan tajuk utama akhbar bagi kita. Ada dua akhbar tempatan di tangan saya tu, ada suara Sarawak.
2: Dan juga di tangan saya tu ada utusan Borneo.
1: Saya serahkan kepada Jai dulu lah. Sudah nangganya kan. Jauh jalannya. Kena zombie jalannya. Saya serahkan Jai dulu.
2: Jangan aku pun. Okeylah, kita mulakan dengan utusan Borneo yang menjadi tajuk utama akhbar tu. Sokongan padu peminat pembakar semangat. Kehadiran luar biasa peminat pada pelancaran jersey rasmi Kuching City FC semalam mencerminkan hubungan erat antara kelab dan penyokong setia. Berita penuhnya di muka dua untuk berita dari Kuching. Di sudut sebelah kiri, Utusan Borneo, sekolah di bawah seliaan PPD Serian beroperasi seperti biasa mulai hari ini untuk berita dari Kuching. Berita kaki, Sara, diteruskan di sebalik cabaran ekonomi global, kata Menteri Kewangan 2 untuk berita dari Tawau. Yang seterusnya tu, seorang maut, seorang cedera selepas dua motosikal bertembung tu. Berita penuhnya dibuka dua, berita dari Kuching tu. Ada gambarnya di situ, kelihatan seorang maut lah dalam kemalangan yang membabitkan dua motosikal di Batu 9.5 Jalan Matang Kuching malam kemarin. Okey, dan antara lain yang dimuatkan di situ, kebakaran hutan terburuk di Belgium tu, di Ruangan Dunia muka 11. Bawa gala MO Sarawak ke pentas antarabangsa, kata Snowden tu, di tempatan 4. Dan turut dimuatkan juga di akhbar apa tak? Utusan Borneo untuk muka surat yang seterusnya tu, muka surat 7, kerosakan jalan perlu penyelenggaraan secara menyeluruh. Keadaan jalan di Bandar Sibu yang semakin merosot perlu diberi perhatian serius, tidak lagi boleh dipandang ringan, untuk berita dari Sibu lah. PH digesa tidak abaikan janji pilihan raya berkaitan pengiktirafan UEC. SMK Chung Hua sasar 1.2 juta kumpul dana untuk naik taraf gelanggang bola keranjang. Okey, dan juga di Ruangan Sukan di situ, MU diaibkan bekas pengurus.
1: Ada MU pun, Ali.
2: Ya, AC Milan kendalian Anorim tundukkan Manchester United 4-2 dalam perlawanan persahabatan pramusim di Poland. Okey, Azam tukar pingat gangsa kepada emas jadi kenyataan buat Alexander. Lagi, dua emas pembakar, dua emas pertama bakar semangat atlet Sarawak. Untuk berita dari Shah Alam, Sukma, pentas lahir generasi berani. Okey, antara beberapa lah. Sukan, tajuk sukan dimuatkan di utusan Borneo dan juga tajuk di muka hadapan dan juga halaman di sebahagian dalamnya.
1: Dan seterusnya di Sarawak, apa dimuatkan di muka depan, berita bergambarnya 148 jam padam kebakaran untuk yang berlaku di Beluka di jalan Kejatau Simanggang.
2: Kejatau.
1: Dan antaranya juga apa dimuatkan di dalam, operasi selesai 2 hari tu di Sibu, dan seterusnya di Kuching, pangkas pokok besar tu yang tumbang tu rasanya. Selainnya juga semua sekolah di Serian dibuka semula. Seterusnya, Sastra Jabatan Hubungkan Masyarakat di Kuching pastikan hak orang Sarawak terpelihara. Selainnya juga di Kapit, jadikan Kapit hub agro makanan. Di Saike, hormati warga emas, utamakan pendidikan. Seterusnya di Kuching, laksanakan amanah besar. Di Sibu, bekalan elektrik tingkat kualiti hidup masyarakat. Seterusnya, apa yang dimuatkan, mahu sertai Kuching City atau waktu perasmian ya, atau baju baru Kuching City kan. Sangat-sangat best lah, bajunya pun kaca. Oh, makin narami lah sila datang. Mohon apabila lihat daripada berita gambar tu lah. Selain juga apa yang dimuatkan di Julau, jaga kebajikan veteran tentera. Di Seratok, bantu sediakan keperluan ringan hospital Seratok. ya, antara yang dimuatkan. Selain Najwa, di Kuching perkasakan wanita Penan. Di Kuching penjahat awam bawa pulang Food Ranger, Ford Ranger XL. Terbaik. Tampil aktif sumbangkan idea atau di Seratok juga lah. Dan antaranya juga di Kuching disangka rakan rupanya penipu. Lesap RM104,310. Antaranya juga di Daro 25 hektar berjaya dipadam. Operasi disambung hari ini. Ya, antara yang dimuatkan. Dan untuk ruangan sukan sedikit perkongsian, judo sumbang emas untuk Sukma Selangor lah, edisi yang ke-22. Tahniah kita ucapkan kepada Leng Kojia bersama kilauan emasnya. Tahniah. Kuching City FC lancar jersi baru. Selainnya di Sukma 2006 tuai lebih banyak emas. Antara lainnya juga Sukma 2006 taekwondo tawan 4 emas. Dan kini itu pun apabila kita lihat kedudukan terkini tu, kita lihat Sarawak kini itu berada di kedudukan yang kelima dengan 6 pungutan emas, 4 perak dan 11 gangsa. Ya, antara yang dikongsikan untuk ruangan sukan, saya nanggal lagi, ada lagi kah? Ada yang nanya tentang pasal MU. Dan tak ke dalam tu. Liga Malaysia 2026, 2027, terap semangat ngap sayut, hargai penyokong Kuching City FC guna A Borneo. Selainnya Liga Premier Sarawak 2026 semahan kenduri jaringan, betong curi satu mata. Ya, antara yang dimatkan. Selainnya juga Sukma 2026 medan lahir permata sukan, cungkil bakat muda, dan seterusnya Stacey Jacqueline rangkul gangsa. Dan untuk bola sepak, skuad bola sepak gulung tika. Ya, antara dah kalah lah. Jadi ya antara yang dapat dikongsikan untuk akhbar tempatan di Utusan Borneo dan Suara Sarawak untuk pagi tu lah. Jadi untuk kita orang yang dengar pagi tu, terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang dah pun dengar tajuk utama akhbar pagi tu. Sekiranya ingin tahu, kena baca dimpun lah.
2: Yep.
1: Sebab apa, mungkin kami duduk macam tu si habis.
2: Oh, dan terlalu banyak berita yang dibuatkan.
1: Betul.
2: Okey, kita akan ikuti selepas tu lah, refleksi diri lah nak.
1: Betul. Lepas tu kita akan dapat ikuti refleksi diri bersama Dr. Safiq Haji Lugom, terbitan DJ Jai untuk pagi tu. Dan selepasnya 8 pagi kelak kita akan dapat ikuti Ringkas 8 pagi. Terus dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa di Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafiee Haji Lugo.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan bos sekalian. Apa khabar kita di kampung nak kelakar kampung-kampung? Ui, apa khabar bulan 8 tu? Dah kagum nak melin dera kunya, rumah ku nak kan dera juga. Jadi harap-harap kita kampung pun ya dapat membangun juga ya. Jadi apakah kepentingan pembangunan sasiah diri? Terutama sekali lah sasiah. Kepentingan pembangunan sasiah diri bukan saja baik untuk diri kita pun, malah juga untuk dilihat oleh masyarakat sekitar kita. Kalau boleh dijadikan contoh ya masyarakat kita. Soft skill ini kata putih boleh dibina, boleh dibangun dan merupakan kelebihan dalam apa jua tujuan kita. Soft skill. Kebanyakan kita masih belum sedar apakah kepentingan sebenar elemen-elemen pengurusan seperti masa kita, disiplin kita, komunikasi kita, ya, berdikari, keyakinan diri kita, ya. Belum sedar. Individu yang sedar akan memperbaiki sedaya upaya menjadikan dirinya mempunyai kelebihan untuk membangunkan dirinya. Bagialah, masa mesti diurus dengan baik. Kadang-kadang kita tu saya ada masanya. Kadang-kadang disiplin kurang. Ya. Jadi sebenarnya saya katakan dalam membangunkan diri itu, pengalaman adalah sangat berharga. Apa sebab? Pengalaman akan mengajak kita untuk memperbaiki diri kita dari dahulu hingga sekarang. Kita mesti membangunkan diri kita agar berada di setapak di hadapan orang lain. Bolehlah ya. Ya. Tapi janganlah kita terlalu capsup nak maju lagi pada orang lain. Boleh sebenarnya, tidak masalah. Ada kita, muka kita kaca, ada lagi orang kaca. Ada lagi muka kita handsome, ada lagi orang handsome. Ada hidung kita cuit-cuit mancung, ada lagi hidung yang mancung. Ni apa? Jadi ini kita ingat ya, kita sebenarnya ada pengalaman ya, ada pengalaman belajar daripada orang yang pandai misalnya ya. Kalau kita nak tahu tentang agama, kita belajar daripada orang yang berpengalaman, ustaz-ustaz ya, yang mengkaji tentang agama, kita ikutlah. Kurang-kurangnya kita tahu sedikit ilmu yang setidaknya pada alhamdulillah lah untuk membangunkan diri kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati dan Sejiwa.
2: Jayong!